7 minggu di Melaka FM bertemankan SS ketika ada waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, membawa kita pada pukul 8.04 minit pagi. Wah, semangat pagi ni. Ramai rakan-rakan di TikTok bertemankan SS hari ini. Terima kasih banyak. Katanya perkongsian hujan, kebanyakan hujan lah di kebanyakan tempat. Hati-hati dalam perjalanan, yang kejap lagi nak keluar pun jaga diri, hati-hati dalam perjalanan, bawa kenderaan tu berhati-hatilah, jangan pandu laju, nak pula jalan licin ni. Okey, dan terima kasih

biru ini. Okey, ada Timbul Tawau, Marfuah Parlan dan juga James Pengiran, Iskandar Han dan ramai lagi, Ainul Jaafar. Terima kasih yang bertemankan SS pagi ini. Okey, dan kejap lagi Okey, kejap lagi kita ada sambung pantun sebentar saja lagi. Okey, nak sambung pantun. Okey, SS nak kongsikan jugalah pembayangnya untuk pagi ini. Okey, dengar baik-baik. Mudah je. SS cari pembayang sangat mudah. Embun pagi di hujung lalan. Lalang. Bukan lalan. Lalang. Menitik jatuh ke daun keladi. Okey, itu antara pembayang. Jadi, anda boleh sambung pantun SS dalam segmen Mari Berpantun. Kecap je lagi. Okey, lagi sekali SS kongsikan. Embun pagi di hujung lalang. Menitik jatuh ke daun keladi. Itu adalah pembayang untuk SS kongsikan dengan anda. Dan 8.15 minit pagi nanti, ikuti. Okey, anda boleh ikuti kapsul PRN. Okey, jenis-jenis mengundi. Ini adalah skesa daripada Kampus Gonok, terbitan sahabat SS Yat Melati. Nak tahu apa ceritanya? Kejap saja lagi. Jom kita layan dulu lagu ini. Apa nak dikata Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Dadahlah kat Siti jahit baju tu. Kami datang ni nak ajak berborak.
1: Eh, jap je lagi ni. Petang karang, orang nak datang ambil baju dia. Ha, siap dah. Eh, jap nak berborak kena ada air dulu. Akak pergi bancu air jap.
2: Eh, tak payahlah kat Siti. Tengok ni, kami datang bawa apa. Tara, cendol kampung Jawa.
1: Wah, cendol kampung Jawa. Favorite akak tu. Korang ke sana ke tadi?
0: Kak, teringin pula nak makan rojak kuih tadi. Tu ajak Oji kita pau. Mujulah si Oji ni nak teman.
2: Hari ni siap masa awal. Bolehlah teman kau, Joya. Anak-anak pun keluar ikut bapak dia tengok lembu dekat kebun.
1: Kau tak ikut sekali, Oji, tengok lembu.
2: Ish, malaslah, Kak. Saya tak tahan saya bau dia tu.
0: Oh, bau lembu tak suka. Duit jual lembu suka pula, ya.
2: Itu memanglah, Joya. Duit siapa yang tak suka, kan?
1: Ada je lah korang ni. Eh, tadi akak ada buat bingkubi. Jap, akak ambil.
0: Rajin Kak Siti. Tinggal berdua dengan Ijat je pun. Rajin buat kuih. Kalau saya beli je lah setakat nak makan dua beranak je.
1: Ha ni, makan. Aha, dah Ijat bawa balik ubi dari kebun dia. Bosan nasib makan rebus dengan goreng je. Tu Ijat cakap, teringin nak makan bingkubi. Akak pun buat lah. Alah, bukan susah pun. Bahan semua dah ada kat rumah. Tinggal orang kata tu apa, godak je masuk oven. Bukan macam dulu payah nak guna dapur orang.
2: Sedap lah Kak bingkanya ni. Garing-garing atas dia ni. Ni yang sedap.
1: Bahagian tu yang dah Ijat kemain suka. Akak kalau buat memang lebihkan garing atas dia.
0: Ni Kak Siti. Abang Samuel tak ada balik ke ngundi nanti?
1: Tak balik, Joya. Katanya banyak kerja sekarang. Tak boleh nak cuti. CEO company dia dah tukar orang baru. Bos kali ni katanya tegas. Jadi dah tak dapat lah dia work from home macam dulu-dulu.
0: Oh, ya ke? Alah, sayanglah dia tak balik. Dah rugi satu undi sebab Musamir tak balik.
3: Oh, no.
2: Ish, apa pula rugi Joya?
0: Kenapa?
2: Dia masih boleh lagi mengundi walau tak dapat balik Melaka.
0: Macam mana tu Oji? Undi online ke?
1: Haalah Oji, macam mana tu Muzamil kena buat?
2: Suruhanjaya Pilihan Raya SPR membahagikan pengundi kepada tiga kumpulan utama berdasarkan cara mereka mengundi.
0: Weh, ada tiga, ingatkan dua je.
4: Jamil, kusangkakan dua. Rupanya tiga.
2: Ya, Joya, ada tiga. Kumpulan pertama pengundi biasa. Ini merupakan kumpulan terbesar pengundi. Mereka ni hadir secara fizikal ke pusat pembuangan undi secara saluran pada hari pengundian rasmi nanti.
1: Macam kita lah kan?
2: Ya, Kak Siti. Kumpulan kedua pula pengundi awal. Kumpulan ini mengundi beberapa hari lebih awal daripada hari pengundian rasmi. Melibatkan anggota tentera dan pasangan, anggota polis dan pasangan, pasukan gerakan am serta petugas keselamatan yang terlibat.
0: Yang ni aku tahu, Oji. Yang ketiga tu kumpulan apa pula, Oji?
2: Kumpulan ketiga ni pengundi pos. Individu yang dibenarkan mengundi melalui pos kerana tuntutan tugas atau berada di luar negara. Melibatkan petugas SPR, anggota media, rakyat Malaysia di luar negara, anggota agensi keselamatan dan kesihatan yang bertugas pada hari mengundi nanti.
1: Macam Muzamil lah.
2: Ya, Kak Siti, macam Muzamil. Jadi Muzamil masih boleh tunaikan kewajipan mengundi dia walaupun dia sekarang berada di Finland.
1: Kak kena beritahu Muzamil ni.
0: Wah, hebatlah Koji. Dah macam wartawan RTM Melaka dah aku tengok. Siapa tu? Mazuria Zulkifli.
2: Aku kan kembar dia.

Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan selamat pagi juga 8.28 minit pagi. SS ucapkan buat anda. Dan baru saja berlalu lagu daripada Yus Nizar Hussein di hari persandinganmu. Selamat hujung minggu juga buat anda pendengar setia Melaka FM pastinya mempersonakan. Dan buat anda yang hari ini sedang menerima, kata nak terima menantu baru lah tahniah. SS ucapkan alhamdulillah bertambah lagi seorang lagi ahli dalam keluarga. Dan apapun semoga majlis hari ini berjalan dengan lancar, dipermudahkan segala urusan lah. Dan yang paling penting semoga pasangan pengantin dikurniakan, orang kata, rumah tangga yang bahagia, penuh kasih sayang dan juga sentiasa dalam keberkatannya. Okey, baik, mungkin yang sedang sibuk dekat dapur tu yang sedang bersiap ke majlis ataupun mungkin dah duduk cantik kan, nak tunggu pengantin lambat lagi tengah hari selalunya kan. Jadi apapun aktiviti anda hujung minggu ni, terus bersama dengan Melaka FM. Okey, baik, untuk pagi ni kita nak sambung pantun dalam segmen Mari Berpantung. Okey, dengar baik-baik SS punya pembayang mudah saja SS sediakan. Tadi pun SS dah war-war kan. Embun pagi di hujung lalang menitik jatuh ke daun keladi. Itu untuk pembayang untuk hari inilah. Okey, lagi sekali SS kongsikan. Jom sambung pantun. Embun pagi di hujung lalang menitik jatuh ke daun keladi. Okey, kata Daisy dari Kuala Terengganu, katanya, embun pagi di hujung lalang menitik jatuh ke daun keladi. Kasih bersemi tiada terbilang, kekal berakar di lubuk hati. Amboi. Okey, ada dua pantun. Kau jantung hatiku, cahaya dalam diri. Jika kau pergi dariku, nanti nafasku sunyi sepi. Katanya selamat tugas. Terima kasih Daisy. Pantun yang kedua tu macam sajak pun ada, kata-kata puitis pun ada. Tapi apapun, terima kasih atas kiriman anda. Maklumlah kan, nak pula hujan dekat tempat anda kan, di kawasan-kawasan, mungkin di kawasan anda. Jadi kita nak berpuisi lah, nak berpantun pun boleh juga. SS terima seadanya. Okey, jom kita layan dulu Bila Bulan Berwarna Biru di Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
2: Frekuensi di luar Johor 102.3 hanya di Melaka FM.
3: Hujung minggu di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Selamat pagi yang masih lagi baru nak berserapan. Selamat berserapan. Macam Kak Ina Montel katanya, tengah cari soto untuk Mak SS. Hujan lebat, hujan rahmat Allah. Alhamdulillah katanya. Dah ada pun, saya serapan dululah. Sebelah sini ada suami isteri katanya. Dia makan suap-suap lah sebelah saya, SS. Dah lah saya makan seorang-seorang ni. Tak apa. SS ada, SS teman tengok sahaja pun alhamdulillah. Okey, itu kebahagiaan masing-masing. Tak apa, kita seorang pun lagi senang, lagi mudah kan. Ni nak jaga hati orang yang solo lah. Okey, hujung minggu 6 hingga 12 bertemankan SS untuk segmen ketika dan waktu ini. Jom sambung pantun. Embun pagi di hujung lalang, menitik jatuh ke daun keladi. Okey, kita nak dengar apa Kak Sabar ayah daripada Masjid Tanah, kongsikan pantunnya.
4: Sambung pantun. Entah apa nasib malang. Duit siling jatuh dalam perigi.
3: Alamak,
4: sabar. Taman Sri Aman, Masjid Tanah. Selamat pagi. Assalamualaikum semua. Moga semuanya sehat berhujung minggu.
3: Baik, terima kasih. Itu kiriman daripada Kak Sabah dari Masjid Tanah. Dan juga Mak Usul Raja Lias kata, embun menitik di hujung lalang. Menitik, oh dia tukar sikit lah SS punya pantun. Tak apalah, kita terima lah. Embun menitik di hujung lalang katanya, menitik jatuh di daun keladi. Pilihan raya Melaka akan menjelang. Rakyat-rakyat Melaka, jangan lupa keluar mengundi. Terima kasih Mak Usul Raja Alias. Okey, atas perkongsian. Dan kejap lagi SS nak bacakan lagi kiriman-kiriman pantun untuk segmen Mari Berpantun. Kejap saja lagi, dah tepat jam 9 pagi. Ikuti berita dari RTM Kuala Lumpur. Ini dia Ibu Kota Cinta Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

Sungai adalah nadi kehidupan manusia. Namun, kelestariannya kini kian terancam. Kelestarian sungai bermula dari rumah. Kesedaran kita adalah nadi kebersihan sungai. Marilah kita bersama-sama memelihara sungai, elak membuang sampah dan sisa pepejal ke dalam sungai. Sungai kita, tanggungjawab kita. Pelihara air, pelihara kehidupan. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Negara kuasa pertengahan ASEAN mampu pengaruh keputusan global. Reformasi struktur ekonomi penting tingkat pendapatan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Pagi.

0: urge all parties to step back from escalation.
1: Dalam perkembangan berkaitan, menerusi kenyataan negara pada Perhimpunan Agung PBB di New York, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia menggesa kuasa veto anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan susulan kegagalan badan itu menangani beberapa krisis antarabangsa. Jelas beliau, kuasa veto tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya untuk menyekat keputusan bersama antarabangsa.
0: And yet, again and again, Mr. President, the collective will of this assembly has accounted the silencing effect of the veto. Malaysia, we speak plainly, Mr. President. We are sick of it. Mr. President, nowhere is the need for reform more critical than in the Security Council. Nowhere are the shortcomings of the United Nations more glaring than in the Security Council.
1: Datuk Seri Muhammad Hassan. Menjelang perbentangan belanjawan 2027, langkah lebih tegas akan diambil bagi menjamin graduan memperoleh pekerjaan setimpal dengan kelayakan serta gaji adil menerusi belanjawan 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan ketika ini dalam peringkat akhir menyiapkan belanjawan tersebut dan akan merangka usaha yang lebih serius agar kenaikan gaji setara dengan kelayakan para graduan. Beliau berkata demikian semasa sesi soal jawab pada program Himpunan Mesra Alumni Universiti Teknologi MARA UiTM bersama Perdana Menteri di Shah Alam. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar memberi jaminan agenda pembangunan Bumi Putra kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Ia dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan RM3.08 bilion bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan, mengurus dan pembangunan.
2: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumi Putra dengan agensi-agensi Bumi Putra terus diberi perhatian, dan saya nak buktikan bahawa dalam Kerajaan Madani perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumi Putra jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
1: Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama Agensi Bumi Putra termasuk UiTM, MARA dan bidang strategi seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Beralih kepada perkembangan ekonomi dalam negara, peningkatan pendapatan rakyat yang lebih mampan memerlukan reformasi struktur ekonomi dan peralihan industri kepada aktiviti bernilai tinggi. Demikian dinyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir pada majlis penutup Reda Institute Youth Initiative RIE 2026 di Subang Jaya semalam. Katanya usaha itu perlu mengambil kira beberapa aspek termasuk meningkatkan siling ekonomi negara.
3: Kalau kita bercakap masalah gaji stagnan ataupun dari segi bagaimana kita nak tingkatkan lagi kedudukan gaji di negara ini, sudah pasti ianya adalah structural issue ataupun isu struktur ekonomi yang telah lama membelenggu negara. Sebab itu, sebagai contoh, kita committed untuk membolehkan segmen industri kita ini berada dalam nilaian yang lebih tinggi. Kalau semiconductor, kalau dulu di peringkat back end, kita nak move ataupun bergerak ke arah front end. Jadi struktur ekonomi itu perlu diatasi.
1: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Sukan, persiapan penganjuran perlumbaan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC kini mencapai lebih 90%. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azan Shariman Hanif berkata meskipun persiapan dilaksanakan dalam tempoh masa yang singkat, setiap aspek penganjuran diselaraskan sebaiknya.
4: Pelbagai persiapan telah diadakan sepanjang 2 bulan kita ada persiapan ini. Cabaran kami adalah persiapan ini agak singkat kali ini, kurang 6-2 bulan saja. Jadi banyak koordinasi ataupun banyak kerjasama daripada pelbagai pihak, termasuklah Kementerian Belia dan Sukan, kementerian-kementerian lain, agensi-agensi kerajaan untuk memastikan perjalanan penganjuran ini berjalan dengan lancar.
1: Dalam perkembangan berkaitan, Azhan Shariman Hanif memaklumkan sebanyak 95,000 tiket acara tersebut sudah terjual setakat ini.
4: Okay, sambutannya amat menarik. Kita telah menjual lebih kurang 95,000 tiket. Kita menjangkakan lebih kurang 100,000 penjualan pada penghujung minggu depan.
1: Dalam pada itu, beliau menggalakkan pemegang tiket menggunakan perkhidmatan bas penantara percuma yang disediakan bagi melancarkan pergerakan ke

KFM 102.3 pastinya mempersonakan masa lagi bertemankan SS ketika dan waktu ini untuk jam yang seterusnya ini menemani anda hingga jam 12 tengah hari hujung minggu 6 hingga 12. Baik, untuk anak-anak muda, ibu, ayah dan juga semualah yang sedang merancang masa depan pendidikan, hari ini merupakan hari terakhirlah untuk program Hari Biasiswa 2026. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk hadir dan dapatkan juga pelbagai maklumat berkaitan dengan biasiswa, tajaan serta peluang pendidikan tinggi. Okey, di mana berlangsung dua hari semalam dan juga hari ini, bermula 8.30 pagi hingga 5 petang bertempat di kompleks Belia dan juga Sukan Kombes Air Keruh Melaka. Jadi kalau berkelapangan bolehlah terus saja ke Air Keruh yang mana baru datang Negeri Melaka. Selamat datang saya ucapkan. Dan menariknya ada pameran penajaan dan juga konsultasi UPU online, ada juga pelbagai program sebenarnya, dan antaranya kemahiran TVET dan juga sesi bual bicara. Turut hadir juga pelbagai agensi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Penaja Pendidikan Tinggi, yayasan serta institusi kewangan dan juga penajaan antarabangsa. Okey, kalau semalam lah belum sempat anda nak datang, hari ini peluang terakhir. Hari ini adalah hari terakhir. Bawa bersama dengan mak ayah kita, adik-adik ataupun kawan-kawan yang sedang mencari peluang sama belajar tu dan juga pembiayaan pendidikan Hari Biasiswa 2026. Baik, kita nak kongsikan lagi untuk segmen Mari Berpantun Untuk segmen Mari Berpantun, embun pagi di hujung lalang menitik jatuh ke daun keladi. Okey, SS nak bacakan kiriman daripada Amar dari Kota Belud, Sabah. Embun pagi di hujung lalang menitik jatuh ke daun keladi. Walau cinta kita dihalang, akan tersemi sampai mati. Amboi, kan hujung minggu ni tak apalah, kita berangan sedikit lah Okey, seterusnya kita nak dengar juga apa kata Azri Abis Muta. Ada dua pantun. Embun pagi di hujung lalang menitik jatuh ke daun keladi. Jika sesat tak jumpa jalan pulang, bentang sejadah insafi diri. Masya Allah, ini patut insaf sikit lah Okey, yang seterusnya katanya lagi, embun pagi di hujung lalang menitik jatuh ke daun keladi. Kepada semua pendengar yang kusayang, harapnya semua dah sarapan pagi. Abis baru nak pergi cari sarapan katanya. Siapa nak sarapan boleh perkenal roti canai. Dia siap kongsikan. Ada roti canai, ada apa kat tengah tu? Cokodok ke apa tu? Kan tose amboi pagi-pagi ni. Okey, jom kita layan dulu lagu-lagu yang telah saya sediakan untuk anda, anak kampung. Dan juga kita ada lagu Cinta Setan dan Pisang. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

0: Hujung minggu di Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka, itu dia cinta setandan pisek. Ha, pisek ke pisang? kan itu bahasa Kelantan kan. Pisang ke pisek, benda yang sama, okey. Khas untuk anda pagi ni, mari berpantun di Melaka FM. Jom sambung pantun SS embun pagi di hujung lalang. Menitik jatuh ke daun keladi, itu adalah pembayangnya. Okey. Bak kata kat Nani Pelangai katanya, embun pagi di hujung lalang, menitik jatuh ke daun keladi, jangan kita alang kepalang, menuntut ilmu tetap abadi. Terima kasih Kak Nani. Dan juga kita ada kiriman. Okey, kiriman daripada Amirul. Embun pagi di hujung lalang, menitik jatuh ke daun keladi, kalau hati sudah sayang, okey, jauh di mata, dekat di hati. Kalau dah sayang, nak kata apa kan? Tetaplah dekat di hati. Okey, kiriman daripada Amar. Okey, dari Kota Balut Sabah katanya, embun pagi di hujung lalang, menitik jatuh ke daun keladi, KSS. Walau cinta kita dihalang, akan tersemi sampai ke mati. Ilham keluar tanpa sengaja katanya. Okey, terima kasih atas kiriman. Kejap lagi kita bacakan lagi kiriman-kiriman anda. Okey, ramai yang menghantarkan pantun pagi ni, sambung pantun. Jadi jom kita layan. Kejap lagi kita ada lagu Pandang Memandang daripada Noor Kumalaisari dan juga Seiring Sejalan di Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempesonakan.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?

Itu dia seiring sejalan di Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka membawa kita pada pukul 9.40 minit pagi. Selamat pagi. Yang baru bersarapan, selamat bersarapan SS ucapkan. Yang bertugas seperti SS pun selamat bekerja hari ini, hari Minggu. Semoga terus bersemangat, okey? Dan SS nak kongsikan lagi, mari berpantun. Okey, kata Joker katanya, wah, ini kata tadi mula-mula tak ada idea. Sekali dia send sampai 3 rangkap . Okey, kata Joker, embun pagi di hujung alalang, menitik jatuh ke daun keladi, bangun tidur balik hingga ke siang, sedar tak sedar meleleh helio basi. Okey, seterusnya kata Joker lagi, embun pagi di hujung alalang, menitik jatuh ke daun keladi, permintaan lagu belumlah sekarang, tunggulah hingga jam 11 nanti. Betul, terima kasih J. Terima kasih J kongsikan untuk permintaan lagu pada pukul 11 nanti untuk laguku untukmu. Okey, kita bacakan lagi lah. Hari ini bersemangat, hantar 3 rangkap sekali. Embun pagi di hujan lalang, menitik jatuh ke daun keladi, hati kepingin sama cendol kacang, sekali kedainya cuti tak buka lagi. Tak apalah, kita ceklah kedai lain. Tak kalau dekat muar tu tak ada kan, kedai cendol tak kalah satu tu ada kan. Cuba cari. Okey, SS nak bacakan lagi kiriman pada Abang Mofta Jaafar katanya, menerusi di TikTok, embun pagi hujung alalang, menitik jatuh ke daun keladi, walaupun lama telah menghilang, jasa dikenang kekal abadi. Terima kasih Abang Mofta Jaafar yang berkongsi pantun. Okey, SS nak kongsikan lagi kiriman pantun daripada Pak Tua Serkam Embun pagi di hujung lalang, menitik jatuh ke daun keladi, walaupun cinta kita terhalang, pakat-pakat juga dengan Tok Kadi. Kenapa nak ni kan? Cubalah, mana tahu kan hati orang tua kita lembut. Tiba-tiba terus lah masuk meminang . Okey, kejap lagi dengarkan lagu ini, Sesaat Kau Datang, dan juga kita ada Kuda Hitam kejap saja lagi. Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka.

Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan hujung minggu di Melaka FM. Dan sedikit perkongsian penghantaran ubat melalui pos secara percuma mulai 1 Oktober 2026 kepada pesakit yang membuat permohonan di mana perkhidmatan menerusi program ubat melalui pos UMP. Dan sedikit perkongsiannya lagi percuma. Jadi sebelum ni kena bayar postage sendiri kan. Lepas ni kerajaan dah tanggung sepenuhnya melalui MCMC dah peruntukkan 5 juta disediakan dan bakal manfaatkan 80,000 pesakit sebulan di seluruh negara. Jadi lepas ni tak perlulah nak beratur ke, tak perlu kita susah nak ambil ubat kan. Ubat sampai terus ke depan pintu rumah. Baik, untuk yang terakhir, mengakhiri tugasan, bukan tugasan SS tapi untuk segmen Mari Berpantun, SS nak kongsikan kiriman yang terakhir, kiriman daripada Kak Bin. Katanya, embun pagi di hujan lalang menitik jauh ke daun keladi. Janganlah kau berhati walang, Kak Bit di sini sentiasa menanti. Itu dia, terima kasih kiriman daripada Kak Bit untuk pendengar setia Melaka FM. Okey, SS nak kongsikan pantun yang seterusnya daripada Siti Hajar Jasin. Katanya, embun pagi di hujan lalang menitik jatuh ke daun keladi. Kalau hidup saling menyayang SS, insyaAllah yeratlah silaturahim. Okey, SS nak habiskan lagilah patut-patut kiriman daripada pendengar kita. Okey, kiriman yang terakhir ini kiriman daripada Farah Melimau. Embun pagi di hujan lalang menitik jatuh ke daun keladi. Senyuman manis jangan dibuang, moga ceria sepanjang hari. Itu dia, terima kasih atas kiriman anda. Okey, selama 2 jam dari jam 8 lebih tadi kan, hinggalah menghampiri jam 10 pagi untuk segmen Mari Berpantun. Okey, kejap lagi jam seterusnya dalam Zon Muzik tanpa henti hingga 11 pagi. Okey, dah seterusnya 11.15 pagi dalam segmen Lagu Ku Untukmu akan menemani anda. Terus setia bersama kami di Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka.

menangani cabaran utama termasuk perubahan iklim serta membangunkan rangka kerja tadbir urus global bagi bidang baharu seperti kecerdasan buatan AI. Iran bersedia membuka semula Selat Hormuz dan memulihkan laluan perkapalan seperti biasa dalam tempoh 7 hari sekiranya Amerika Syarikat menerima cadangan Tehran untuk memulihkan trafik maritim dan menyambung semula rundingan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu telah disampaikan kepada Washington melalui Qatar dan tempoh 7 hari berkenaan akan bermula sebaik sahaja Amerika menerima tawaran tersebut. Tambah Araghchi, Iran kemudiannya akan membuka semula Selat Hormuz pada hari ke-6 sebelum rundingan dengan Washington disambung pada hari ke-7. Banjir yang melanda ke semua 50 daerah di Bangkok menjejaskan kira-kira 52,000 isi rumah dan memaksa kira-kira 4,200 penduduk berpindah ke pusat perlindungan sementara. Gubernur Bangkok, Chaudhary Sitipon berkata, jumlah hujan terkumpul di ibu negara itu melebihi 300 mm sejak petang Khamis menghasilkan kira-kira 223 juta meter padu air. Akhir sekali, sukan bola sepak Liga Negara UEFA, England terpaksa akur dengan kekuatan juara dunia Spanyol apabila tewas tipis 2-3 dalam aksi kumpulan C awal pagi tadi. Gol-gol Spanyol disumbangkan Lamine Yamal, Alex Baena dan Mikel Oyarzabal. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.

0: kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di pttn.gov.my. Tetap Lok Terma.

0: SS ketika waktu ini 11.04 minit pagi. Selamat pagi orang Melaka dan juga luar daripada Melaka. Terima kasih terus dengarkan Melaka FM dari jam 6 pagi tadi hinggalah sekarang ini, okey. Hujung minggu di Melaka FM hingga 12 tengah hari. Dan kalau ada yang perancangannya nak keluar, nak balik kampung sekejap kan. Walaupun kampung tu lebih kurang 20 minit je. Balik mana balik kampung? Kat mana tu? Dekat Cincin. Apa balik kampung juga namanya kan. Ataupun nak hantar nak berjalan ke atau menghadiri majlis ke. Rancanglah perjalanan anda sebaiknya. Biasalah hujung minggu ni kan, banyak kena kenderaan di jalan raya, tambah pula kalau hujan. Rata-rata ada yang kongsikan dengan SS tadi, kebanyakan hujan lah di beberapa tempat kan. Dan juga mungkin perjalanan tu kalau hujan, mungkin perjalanan tu mungkin jadi lebih perlahan lah. Apapun jagalah jarak, jarak kenderaan, jangan tergesa-gesa, jangan orang kata mesti ada bertolak ansurnya lah. Bukan pada berkata-kata tapi juga dalam orang kata adab, adab pemanduan kita. Jadi jangan tergesa-gesa, tengok dulu bertolak ansur. Okey, apapun SS doakanlah semoga perjalanan anda dipermudahkan dan juga selamat sampai ke destinasi. Okey. Baik, kejap lagi kita nak kongsikan juga untuk segmen Laguku Untukmu. Boleh hantarkan terus menerusi di bilik hijau 0108-06-1023. Dan kejap lagi juga kita ada kapsul khas Kampung Seronok. Nak tahu apa ceritanya? Nanti ke 11.15 minit pagi nanti, kapsul khas. Terus setia bersama kami di Melaka FM Radio, nombor 1 orang Melaka.
1: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: Pak Jabau, tak pergi mancing ke?
1: Malas aku. Baiklah aku balik membongkang.
2: Membongkang?
0: Membongkang tu apa?
1: Macam mana kau ni duduk Melaka membongkang pun tak tahu. Membongkang tu tidurlah.
3: Dengarkan Dialog Melaka setiap hari Rabu 9.15 pagi. Hanya di

0: dadah lah kat Siti jahit baju tu. Kami datang ni nak ajak berborak.
1: Jap je lagi ni. Petang karang orang nak datang ambil baju dia. Ha, siap dah. Jap nak berborak kena ada air dulu. Akak pergi bancuh air jap.
2: Tak payahlah Kak Siti. Tengok ni, kami datang bawa apa. Tara, cendol kampung Jawa.
1: Wah, cendol kampung Jawa. Favorite akak tu. Korang ke sana ke tadi?
0: Kak, teringin pula nak makan rojak kuih tadi. Tu ajak Oji kita pau. Mujurlah si Oji ni nak teman.
2: Hari ni siap masak awal. Bolehlah teman kau, Joya. Anak-anak pun keluar ikut bapa dia tengok lembu dekat kebun.
1: Kau tak ikut sekali Oji tengok lembu.
2: Malaslah kak saya. Tak tahan saya bawa dia tu.
0: Bau lembu tak suka. Duit jual lembu suka pula ya.
2: Itu memanglah Joya. Duit siapa yang tak suka kan?
1: Ada je lah korang ni. Tadi akak ada buat bingkubi. Jap, akak ambil.
0: Rajin Kak Siti. Tinggal berdua dengan hijab je pun. Rajin buat kuih. Kalau saya beli je lah setakat nak makan dua beranak je.
1: Ni, makan. Dah hijab bawa balik ubi dari kebun dia. Bosan nasib makan rebus dengan goreng je. Tu hijab cakap, teringin nak makan bingkubi. Akak pun buat lah. Bukan susah pun. Bahan semua dah ada kat rumah. Tinggal orang kata tu apa, godak je masuk oven. Bukan macam dulu, payah nak guna dapur orang.
2: Sedap lah kak bingkanya ni. Garing-garing atas dia ni. Ni yang sedap.
1: Bahagian tu yang dah ijat kemain suka. Akak kalau buat memang lebihkan garing atas dia.
0: Ni Kak Siti. Abang Samuel tak ada balik ke ngundi nanti?
1: Tak balik Joya. Katanya banyak kerja sekarang. Tak boleh nak cuti. CEO company dia dah tukar orang baru. Bos kali ni katanya tegas. Jadi dah tak dapat lah dia work from home macam dulu-dulu.
0: Sayanglah dia tak balik. Dah rugi satu undi sebab Musami yang tak balik.
2: Apa pula rugi Joya?
0: Kenapa?
2: Dia masih boleh lagi mengundi walau tak dapat balik Melaka.
0: Macam mana tu Oji? Undi online ke?
1: Oji. Macam mana tu Muzamil kena buat?
2: Suruhan Jaya Pilihan Raya SPR membahagikan pengundi kepada 3 kumpulan utama berdasarkan cara mereka mengundi.
0: Ada 3. Ingatkan 2 je.
3: Jamil. Kusangkakan 2. Rupanya 3.
2: Ya Joya, ada 3. Kumpulan pertama pengundi biasa. Ini merupakan kumpulan terbesar pengundi. Mereka ni hadir secara fizikal ke pusat pembuangan undi secara saluran pada hari pengundian rasmi nanti.
1: Macam kita lah kan?
2: Ya Kak Siti. Kumpulan kedua pula pengundi awal. Kumpulan ini mengundi beberapa hari lebih awal daripada hari pengundian rasmi, melibatkan anggota tentera dan pasangan, anggota polis dan pasangan, pasukan gerakan am serta petugas keselamatan yang terlibat.
0: Yang ni aku tahu Oji. Yang ketiga tu kumpulan apa pula Oji?
2: Kumpulan ketiga ni pengundi pos. Individu yang dibenarkan mengundi melalui pos kerana tuntutan tugas atau berada di luar negara, melibatkan petugas SPR, anggota media, rakyat Malaysia di luar negara, anggota agensi keselamatan dan kesihatan yang bertugas pada hari mengundi nanti.
1: Macam Muzamil lah.
2: Ya Kak Siti, macam Muzamil. Jadi Muzamil masih boleh tunaikan kewajipan mengundi dia walaupun dia sekarang berada di Finland.
1: Kak kena beritahu Muzamil ni.
0: Hebatlah Koji. Dah macam wartawan RTM Melaka dah aku tengok. Siapa tu? Masuria Zulkifli.
2: Aku kan kembar dia.

0: kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selek.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di pttn.gov.my. Tetap Lok Terma.
2: Di mana saja anda berada, Melaka FM tetap menemani anda.
3: Melaka FM 102.3 pastinya mempersonakan hujung minggu di Melaka FM. Okay? SS kongsikan amaran ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka berlaku di negeri Johor, Kulai, Johor Bahru, Pontian, Batu Pahat, Keluang dan juga Kota Tinggi. Okey, itu antara perkongsiannya yang terkini dikeluarkan pada 11.15 minit pagi dan juga sehingga 3 petang untuk edisi hari ini 27 September. Okey, menerusi segmen laguku untukmu, SS nak kongsikan, tapi sebelum tu, okey, terima kasih yang menghantarkan kiriman-kiriman anda menerusi di bilik hijau 010-806-1023. Jadi hari ini lebih kurang ada 30 minit lah untuk SS kongsikan kiriman-kiriman anda. Dan SS nak terus kongsikan kiriman yang pertama ini. Okey, kiriman pada Nurul dari Jasin, katanya nak lagu SS. Esok masih ada, khas untuk sahabat-sahabat yang mengenali diri saya. Nurul dari Jasin katanya. Dan juga lagu kiriman daripada Azman dari Tangga Batu, nak lagu Tiara. Lagu ni nak tujukan buat semua rakan-rakan sekolah yang tidak lama bersua. Semoga kita dipertemukan lagi. Okay? Dan juga semoga terhibur dengan lagu pilihan saya. Dan juga selamat berhujung minggu. Jom kita layan dulu lagu-lagu permintaan daripada saya. Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

satu orang Melaka. Melaka FM. Melaka FM 102.3 pastinya mempesonakan. Boleh dengarkan Melaka FM 102.3 maupun melalui RTM Klik. Dan juga kita bersiaran melalui di TikTok Melaka FM. Hujung minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari, luangkan masa bersama dengan keluarga. Hujung minggu ni kan, inilah masa sesuai untuk kita luangkan masa dengan family. Selalunya hari Sabtu hari yang bekerja kan. Jadi tak semestinya bercuti memerlukan 2-3 hari. Tak semestinya, kadang-kadang makan bersama pun, berbual ataupun berjalan-jalan bersama pun, itu pun dah orang kata cukup memadai dan juga mengeratkan lagi hubungan silaturahim. Baik, SS nak kongsikan lagi lagu-lagu permintaan kiriman teman-teman untuk yang terakhir ni yang SS nak kongsikan. Okey, kiriman pada Amir dari Sungai Udang, katanya nak lagu Bintang SS untuk lagu ni untuk buat isteri tersayang sepanjang dengan ulang tahun kelahiran. Okey, dan juga kiriman daripada Pak Din di Masjid Tanah, katanya nak lagu daripada Datuk Siti Nurhaliza, Terbaik Bagu Bagimu. Lagu ni saya tuju kepada semua peminat-peminat lagu Datuk Siti. Okey, okay, jom kita layan dulu lagu-lagu ini. Ini merupakan lagu yang terakhir untuk segmen Lagu Keuntukmu. Melaka FM Radio, nombor 1 orang Melaka.

Malak FM 102.3 pastinya mempesonakan menghampiri tengah hari 11.53 minit pagi. Dan nampaknya dah sampai ke hujung waktu SS bersiaran untuk edisi hari ini, hari Ahad. Okey, 27 September 2025. Dan lepas ni berteman Kandi Jain akan menemani anda untuk 6 jam berikutnya, hujung minggu 12.30 hari hinggalah 6 petang. Apapun, terus tersenyum. Senyum itu mudah, tidak memerlukan belanja, tetapi mampu menceriakan hari orang lain. Manalah tahu kan, kalau kita senyum, senyuman yang kita beri kepada orang lain itu menjadi penyebab seseorang itu kembali bersemangat. Kebetulan pula hari itu adalah, orang kata hari ini adalah mudi kan. Senyum rasa macam ada masalah je, tetapi kita melihat senyuman orang lain asbab lah untuk menceriakan hati kita. Okey, dah jumpa-jumpa lagi esok insyaAllah menerusi Persona 102 akan menemani anda. Dan juga SS tinggalkan lagu ini, peminat-peminat Hindi ya, yang mana nak lagu-lagu Hindi menerusi Salam Namaste, anda boleh terus bersama Salam Namaste bersama dengan Cikgu Muni setiap hari Selasa 9.30 minit malam menerusi di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Jaga diri, terus bersama dengan Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Assalamualaikum, bye.

0: ke FM. Dengar Black FM di mana jua anda berada.
1: Ya, Black FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. Hai, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Selamat berhujung minggu. Dah pun pukul 12.23 minit tengah hari sekarang ni. Dan pastinya anda berteman Kenai untuk jam ini sehinggalah pukul 6 petang nanti. Macam biasalah, Hain akan terus temani hujung minggu anda untuk 6 jam berikutnya ini. Terima kasih tadi DJ SS yang telah pun menemani anda daripada pukul 6 pagi sampai lah pukul 12. Dan pastinya terima kasih Hain nak ucapkan kepada semua pendengar Radio No. 1 Orang Melaka, pastinya untuk anda yang tengah dengarkan sambil-sambil memandu, sambil-sambil masak, sambil-sambil makan ataupun sambil-sambil bekerja macam hari sekarang ni kan. Thank you so much. Jadi terus dengarkan Melaka FM 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Dan pastinya di jam ini I nak teruskan sebenarnya permintaan lagu dalam segmen Laguku Untukmu. Antaranya lagu yang ada dekat Wasabi Melaka FM ni, kita ada permintaan lagu daripada Cik Rahmat Othman dari Kesang Laut Ledang Johor. Okey, katanya nak request lagu nyanyian Harry Khalifah, Dia Milik Orang. Lagu ni ditujukan untuk semualah pendengar Radio No. 1 Orang Melaka, tak kira di mana sahaja berada. Semoga terhibur dan juga selamat berhujung minggu. Okey, terima kasih Cik Rahmat. Dan juga untuk anda yang mungkin nak request lagu, masih lagi sempat sehingga pukul 1 tengah hari nanti, boleh laju-laju WhatsApp Ain di talian 010-806-1023.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM suka

0: dah selama 43 tahun saya tinggal di sini. Walaupun saya berulang dari sini ke tempat kerja di Kuala Lumpur, program inisiatif Kampung Madani ni saya nampak dianya satu pembaharuan kampung yang sangat bagus. Setiap kali saya balik, saya tengok satu kelainan pada kampung saya. Untuk anak-anak muda sekarang, dia dah tak ada susah-susah nak kena pergi jauh-jauh taman rekreasi. Taman rekreasi dah dekat, nak pergi bersenam-senam, nak pergi surau-surau dah selesa.
1: Saya di sini dah 60 tahun. Memang nampak sangatlah perubahan kampung kami ni. Sampai orang tertanya apa maksudnya tempat tu. Tempat ni daripada dulu kawasan ni bersawah. Jadi sekarang ni bila ada program-program macam ni, memang nampaklah pembaharuan dan pembangunan. Dan kami sangat menggalakkanlah kalau ada lagi apa-apa bentuk sumbangan yang akan disalurkan kepada kampung kami.
2: Usaha itu diharap dapat diteruskan pada 2027 bagi memastikan lebih banyak penduduk luar bandar menikmati kemudahan serta sokongan yang diperlukan. Nura Syikin Harun, RTM.
3: Beralih perkembangan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Bergu Wanita Negara Pelitan M. Tina menamatkan penantian 12 tahun Malaysia untuk meraih pingat acara berkenaan selepas mara ke separuh akhir. Pertandingan ranking kelima dunia itu menewaskan pasangan India Gayatri Gopichand Teresa Jolly 21-18-21-9 sekaligus memastikan sekurang-kurangnya pingat gangsa. Pelitina akan berdepan pilihan utama dari China, Chen Qingchen, Jia Yifan pada separuh akhir esok. Setakat ini, Malaysia sudah mengumpul 4 pingat emas, 2 perak dan 8 gangsa sekaligus berada di tangga ke-12 dalam carta pungutan pingat. China kekal mendahului dengan 111 emas, 43 perak dan 32 gangsa. Diikuti Jepun, Korea Selatan dan Uzbekistan. Susulan banjir besar di Nepal, ahli keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih belum ditemukan menghadiri pertemuan dengan wakil kerajaan berhubung perkembangan terkini usaha pencarian. Pertemuan secara tertutup itu dijangka memberikan ruang kepada keluarga mendapatkan penjelasan lebih terperinci, terutama mengenai operasi pencarian, pengesahan dan pengenalpastian mangsa. Ini pula berkaitan banjir yang melanda Bangkok, Thailand. Menurut Kementerian Luar, bencana itu turut menjejaskan beberapa rakyat Malaysia yang masih berada di negara berkenaan. Wisma Putra memaklumkan kedutaan besar Malaysia di Bangkok sedang memberikan sokongan dan bantuan sewajarnya kepada rakyat Malaysia yang terjejas. Selain berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan semasa, rakyat Malaysia digesa mendaftarkan keberadaan masing-masing melalui e-konsular. Oman menyeru semua pihak terlibat dalam konflik di Asia Barat supaya menahan diri dan mengutamakan dialog bagi mencapai penyelesaian politik. Menteri luarnya Badar Al-Busaidi berkata, Maskat bersedia memainkan peranan sebagai orang tengah selain komited memastikan keselamatan pelayaran di Selat Hormuz. Selat berkenaan kini menjadi tumpuan politik, tumpuan konflik Amerika Syarikat Iran dan merupakan laluan penting bagi bekalan tenaga dunia. 710 juta euro diperuntuk Kesatuan Eropah EU bagi membantu penduduk terjejas akibat konflik, bencana alam dan krisis kemanusiaan. Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen berkata sebahagian besar bantuan akan disalurkan ke Afrika, termasuk 380 juta euro untuk menangani isu migrasi dan perpindahan secara paksa. Dana turut disalurkan kepada komuniti terjejas di Palestin, Lebanon dan Ukraine selain membantu Republik Demokratik Kongo menangani wabak Ebola. Lebih 30 tahanan politik dibebaskan di Venezuela susulan rundingan antara kerajaan sementara dengan pihak pembangkang yang disokong Amerika Syarikat. Kumpulan Hak Asasi Manusia JEP memaklumkan 39 tahanan politik dibebaskan dari beberapa penjara antara Jumaat hingga Sabtu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuasa Pertengahan ASEAN bantu rangka keputusan global. Peruntukan jualan ramah perlu ditambah, manfaatkan lebih ramai rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Melaka FM.

0: Melaka FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Ya, Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka pastinya mempesonakan. Hai dan Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Selamat berhujung minggu. Untuk jam ini, kita dah masuk ke jam yang baru dan anda masih lagi bertemankan AIN dekat sini sampai pukul 6 petang nanti, okey? Dan juga sebagai makluman, sebentar tadi, tepat pukul 1.05 minit tengah hari telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi, AIN nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada Melaka FM. Dan pastinya di jam ini, seperti biasa, kita akan layan lagu-lagu nasyid dan juga lagu-lagu ketuhanan. Antaranya selepas ini, kita nak layan sebuah lagu daripada Hafiz Hamidun, Rampai Selawat, khas untuk anda.

0: tidak suka. Rakan-rakan kita pun tak suka kita. Kita kena ingat, walaupun orang tidak menyayang kita, kita kena yakin bahawa Allah Ta'ala tidak pernah memutuskan kasih sayangnya kepada hamba dia. Jadi kita kena yakinlah bahawa Allah Ta'ala ni adalah Tuhan yang penyayang. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Jadi Allah Ta'ala ni dia ada sifat penyayang. Kalau di atas dunia ni Allah Ta'ala beri dengan sifat rahman dia, diberi makan semua, orang susah, orang kaya, orang miskin, orang jahat, orang baik, semua dapat. Tetapi rahim Allah Ta'ala, kasih sayang Allah dikhususkan kepada orang yang beriman. Jadi inilah keuntungannya orang beriman. Jadi dengan sebab itu kita hidup di atas dunia, jangan rasa kita tersingkir. Kita tetap yakin bahawa Allah Ta'ala menyayangi hamba-hamba. Yang keduanya, tidak ada yang lebih mengetahui gundah dan gelisahmu kecuali Tuhanmu. Hari ini kita selalu kongsi kita punya gelisah dalam TikTok, dalam WhatsApp kan, selalu saya ni anak saya masalah lah. Saya punya duit selalu habis kena skam. Kita selalu ceritakan rumah tangga kita punya masalah, anak-anak kita punya masalah kan. Nanti kita lupa bahawa kegundahan dan kegelisahan ni kalau kita cerita dengan manusia dia takkan habis. Dan selalu kegundahan dan kegelisahan kita ni kalau kita cerita pada makhluk, kadang-kadang dia mengundang masalah dah. Ingat masalah kita selesai, rupa-rupanya jadi fitnah dah. Orang akan cerita kita punya cerita kan, orang akan menjaja cerita kita dengan rakan-rakan ni. Tapi kalau kita ni bercerita dengan Allah, Allah Ta'ala yang bagi masalah, Allah Ta'ala lebih tahu sejauh mana kita mampu untuk mengatasi ataupun menangani masalah kehidupan kita. Mintalah dengan Allah, mengadulah dengan Allah, kerana Allah Ta'ala lebih mengetahui kegundahan dan kegelisahan kita. Bahawa bila kita dekat dengan Allah, Allah Ta'ala selesaikan apa masalah kita. Dan yang ketiganya, dan tidak ada yang mampu mengangkat deritamu kecuali Tuhanmu. Jadi kalau kita ni ada penderitaan, tak ada siapa orang boleh ubah kita punya penderitaan, melainkan yang memberi penderitaan, iaitu Allah Ta'ala. Jadi dengan sebab itu, mengadulah kepada yang empunyanya. Kalau kita mengadu kepada yang empunyanya, senang. Kalau kita mengadu kepada orang yang dia pun tak tahu, dia pun ada masalah juga, dia pun ada penderitaan juga, dia tidak boleh menyelesaikan masalah kita. Jadi dengan sebab itu, kembalilah, irji'i ilallah rabbiki radiyatan mardiyah, wahai nafsu yang tenang, kembalilah kepada Allah SWT. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wallahu a'la.
1: Lagu nasyid yang mendamaikan di Melaka FM.

0: anak kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Activa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selih.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di pttn.gov.my. Tetap Lok Derma.
2: Kami menyiarkan lagu

Terima kasih kerana setia mendengarkan Melaka FM walau di mana sahaja anda tengah dengarkan Melaka FM sekarang ni. Pastinya kalau di negeri Melaka dan juga negeri sempadan Melaka, anda sedang dengarkan di 102.3 MHz. Dan kalau anda berada di luar frekuensi, pastinya anda boleh dengarkan di aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Kalau dalam telefon kita ni masih belum lagi ada aplikasi RTM Klik ni, jomlah muat join sama-sama di Google Play Store, Apple App Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Dan juga di jam ini, anda masih lagi bertemankan Ain tau. Sampai pukul 6 petang nanti, pastinya ada macam-macam pengisian dan juga lagu-lagu terbaik yang Ain akan belanja anda. Apapun terus setia menerima Melaka FM, walau di mana sahaja anda berada.

0: Amboi-amboi manan. Menyengih kau tengok handphone kau tu. Uish, ada stok baru gambar awet cun ke tu?
1: Eh, Karim, dah sampai dah kau? Ini lagi baik dari awet cun kau tahu?
0: Peh, apa lagi? Cita-cita, takkan kau nak sengih seseorang je manan?
1: Ni, aku mau cek akaun aku. Duit baru masuk. Ini macam punya senang buat duit. Patut dari dulu aku dah buat.
0: Eh, apa lagi manan? Kau ajaukanlah aku sekali. Aku pun nak juga banyak duit. Anak aku ni sejak masuk U tu, banyak betul lah pakai duit. Pening lah.
1: Senang je, Rim. Main game je dalam handphone. Dah boleh buat duit tau. Awal-awal ni, kau tak payah letak banyak-banyak. Nanti, kalau kau dah mahir macam aku, dah pro, baru boleh taruh banyak-banyak. Untung pun lagi besar orang kau tahu.
0: Hah, kalau macam tu, kau downloadkan kat handphone aku ni. Lepas tu, kau ajarkan aku cara mula main game. Ini, kalau boleh dapat banyak duit, aku ingat aku nak berhenti kerja lah. Tebak roti canai kedai mamak tu. Baik aku ngadap handphone je macam kau. Duit dapat, badan pun tak penat.
1: Geliga lah otak kau. Boleh buat batu cincin dah.
2: Judi membawa pada. Jangan biarkan diri anda terjerat. Tindakan lebih keras akan diambil di bawah peruntukan undang-undang yang berkaitan, iaitu Akta Pencegahan Jenayah 1999, POKA, serta Akta Pencegahan Perubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Blok FM lho. Dengar Blok FM dari pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Pasti yang terbaik untuk anda.
1: Ya, Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Angin comeback guys untuk jam ini. Macam biasa, kejap lagi kita ada Zone Music tanpa henti. Dan juga pukul 2 suku, kita akan dengarkan kapsul PRN, jenis-jenis pengundi. Dan kemudian kita akan layan lagi Zone Music sampai pukul 3 petang nanti, okay? Apapun anda, stay tune, jangan ke mana-mana.

0: dadah lah kat Siti jahit baju tu. Kami datang ni nak ajak berborak.
1: Jap je lagi ni. Petang karang orang nak datang ambil baju dia. Ha, siap dah. Jap nak berborak kena ada air dulu. Akak pergi baju air jap.
2: Tak payahlah kat Siti. Tengok ni kami datang bawa apa. Tara, cendol kampung Jawa.
1: Wah, cendol kampung Jawa. Favorite akak tu. Korang ke sana ke tadi?
0: Kak, teringin pula nak makan rojak kuih tadi. Tu ajak Oji kita pau. Mujurlah si Oji ni nak teman.
2: Hari ni siap masak awal. Bolehlah teman kau, Joya. Anak-anak pun keluar ikut bapak dia tengok lembu dekat kebun.
1: Kau tak ikut sekali Oji tengok lembu.
2: Malaslah kak saya. Tak tahan saya bau dia tu.
0: Bau lembu tak suka. Duit jual lembu suka pula ya.
2: Itu memanglah Joya. Duit siapa yang tak suka kan?
1: Ada je lah korang ni. Tadi akak ada buat bingkubi. Jap, akak ambil.
0: Rajin Kak Siti. Tinggal berdua dengan hijab je pun. Rajin buat kuih. Kalau saya beli je lah setakat nak makan dua beranak je.
1: Ni, makan. Dah hijab bawa balik ubi dari kebun dia. Bosan nasib makan rebus dengan goreng je. Tu hijab cakap, teringin nak makan bingkubi. Akak pun buat lah. Bukan susah pun. Bahan semua dah ada kat rumah. Tinggal orang kata tu apa, godak je masuk oven. Bukan macam dulu, payah nak guna dapur orang.
2: Sedap lah kak bingkanya ni. Garing-garing atas dia ni. Ni yang sedap.
1: Bahagian tu yang dah ijat kemain suka. Akak kalau buat memang lebihkan garing atas dia.
0: Ni kat Siti. Abang Samuel tak ada balik ke ngundi nanti?
1: Tak balik Joya. Katanya banyak kerja sekarang. Tak boleh nak cuti. CEO company dia dah tukar orang baru. Bos kali ni katanya tegas. Jadi dah tak dapat lah dia work from home macam dulu-dulu.
0: Oh ya ke? Alah sayanglah dia tak balik. Dah rugi satu undi sebab Musamir tak balik.
2: Apa pula rugi Joya?
0: Kenapa?
2: Dia masih boleh lagi mengundi walau tak dapat balik Melaka.
0: Macam mana tu Oji? Undi online ke?
1: Haalah Oji, macam mana tu Muzamil kena buat?
2: Suruhanjaya Pilihan Raya SPR membahagikan pengundi kepada 3 kumpulan utama berdasarkan cara mereka mengundi.
0: Ada 3, ingatkan 2 je.
3: Jamil, kusangkakan 2. Rupanya 3.
2: Ya Joya, ada 3. Kumpulan pertama pengundi biasa. Ini merupakan kumpulan terbesar pengundi. Mereka ni hadir secara fizikal ke pusat pembuangan undi secara saluran pada hari pengundian rasmi nanti.
1: Macam kita lah kan?
2: Ya Kak Siti. Kumpulan kedua pula pengundi awal. Kumpulan ini mengundi beberapa hari lebih awal daripada hari pengundian rasmi. Melibatkan anggota tentera dan pasangan, anggota polis dan pasangan, pasukan gerakan am serta petugas keselamatan yang terlibat.
0: Yang ni aku tahu Oji. Yang ketiga tu kumpulan apa pula Oji?
2: Kumpulan ketiga ni pengundi pos. Individu yang dibenarkan mengundi melalui pos kerana tuntutan tugas atau berada di luar negara. Melibatkan petugas SPR, anggota media, rakyat Malaysia di luar negara, anggota agensi keselamatan dan kesihatan yang bertugas pada hari mengundi nanti.
1: Macam Muzamil lah.
2: Ya Kak Siti, macam Muzamil. Jadi Muzamil masih boleh tunaikan kewajipan mengundi dia walaupun dia sekarang berada di Finland.
1: Kak kena beritahu Muzamil ni.
0: Hebatlah Koji. Dah macam wartawan RTM Melaka dah aku tengok. Siapa tu? Masuria Zulkifli.
2: Aku kan kembar dia.

0: anak kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di ptptn.gov.my. Tetap Lok Derma.
2: Kami menyiarkan

0: Saya Dato' M. Nasir, Melaka FM, radio nombor 1, orang Melaka. Di mana bumi putihnya,
1: di situ langit ku junjung. Terima kasih kerana setia bersama dengan kami di Melaka FM.
2: Ya, terima kasih kerana senantiasa mendengarkan Melaka FM. Walau di mana sahaja anda berada, pastinya untuk di negeri Melaka dan juga negeri sempadan Melaka, anda boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 102.3 MHz. Ada satu je frekuensi kami. Dan juga kalau anda berada di luar negeri Melaka, pastinya anda boleh dengarkan di aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Okey, apa pun waktu sekarang ini, 3.5 minit petang. Kita dah masuk ke jam yang baru dan anda masih lagi bertemankan Ain dekat sini. A to the I to the N. Sehingga pukul 6 petang nanti macam biasa, edisi 27 September 2026. Dan juga di jam ini, Ain akan bukakan ruang dan peluang untuk anda buat permintaan lagu bersama dengan Ain petang ni. Jadi yang mana nak request lagu tu boleh WhatsApp Ain lah di talian 010-806-1023 ataupun boleh komen-komen sahajalah dekat TikTok ni. Ramai juga sebenarnya yang dah mula request lagu ni. InsyaAllah kalau lagu-lagu yang anda minta tu ada, pastinya Ain akan stream satu-satu permintaan lagu anda, okay? Okey, dekat TikTok ni, I nak menyapa kejap rakan-rakan kita yang ada dekat sini. Antaranya, kita ada Faizal dari Indonesia. Ramai juga rakan-rakan dari negara seberang kita join dekat TikTok ni. Apapun, jangan lupa untuk ikuti dan juga follow TikTok Melaka FM dan juga semualah media sosial rasmi Melaka FM. Kita ada Syafiq, terima kasih. Waalaikumsalam dari Kedah hadir. Kita ada Han 345. Kita ada Daman ataupun Pak Yop ni. Katanya salam petang minggu. Waalaikumsalam. Kita ada Nizam Nayan, Kak Mazatul Irda dari Bidor Perak.

Juga kita ada Firul. Waalaikumsalam. Kita ada Bayan Creator dari Lombok, Indonesia bergabung eh. Terima kasih ya. Okey, kita ada pula. Terima kasih selamat petang. Selamat kerja. Terima kasih. Kita ada Daniel, Adik Wan. Juga kita ada Fakri Ghani, Udins dari KL, Stephanie dari Indonesia, Fahmi Zulkifli. Kita ada Dying Jimmy. Dan ramai lagi lah dekat TikTok ni. RS, thank you so much. Abang Zack, Muhammad Syaiful dari Johor Penggerang. Apapun, terima kasih untuk semua yang ada dekat TikTok ni. Terus lepak sampai pukul 12 tengah malam nanti. Boleh ke? Sebabnya Melaki FM senantiasa bersama dengan anda 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Selain pada anda boleh dengarkan kami dekat radio, dekat RTM Klik, anda boleh juga lepak dekat TikTok Melaki FM. Okay? Antara permintaan lagu yang ada dekat sini, kita ada permintaan lagu daripada Stephanie eh. Nak dengarkan lagu daripada kumpulan Scan, Kau Dipaksa Aku Terpaksa. Dan juga permintaan lagu daripada Kak G, nak dengarkan lagu Diam-Diam Jatuh Cinta, Nyanyi Ramlah Ram. Okey, selepas ini akan stream lagu-lagu permintaan anda. Apapun, I nak layan dululah lagu 60-an eh, Nyanyian Jeffrey dan Kenanganku, Melaki FM.

0: dalam kalangan pelajar. Jika gejala buli ini tidak ditangani dari sekarang, kita berisiko melahirkan generasi yang tidak peka, tidak beradab dan tidak tahu menghormati perasaan orang lain. Lebih buruk lagi, mangsa buli boleh mengalami trauma berpanjangan yang menghalang mereka daripada mencapai potensi sebenar dalam kehidupan. Hentikan buli dan jangan sorok kebenaran. Bersama kita membina generasi yang lebih baik.
1: Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

Yang bagi FM Radio nombor 1 Orang Melaka pastinya mempesonakan. Baru saja berlalu daripada Bloodshed, Sri Kandi Cintaku. Lagu ni diminta oleh Udins dari KL. Okey, apa pun sekarang ni 3:46 minit petang. Anda masih lagi bertemankan Ain. Untuk anda yang tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan anda, okey? Ain doakanlah semoga selamat sampai ke rumah ataupun ke mana sahaja destinasi tujuan anda. Yang tengah berehat tu sama-sama dengan Melaka FM, terima kasih. Pastikan anda terus setia bersama dengan Melaka FM walau di mana sahaja anda berada. Okey, sebelum Ain nak tunaikan permintaan lagu yang seterusnya ni, Ain nak kongsikan mengenai informasi penghantaran ubat melalui pos secara percuma sahaja mulai 1 Oktober ini. Okey, yang mana MCMC akan membantu Kementerian Kesihatan Malaysia untuk buat penghantaran ubat kepada pesakit yang memohon perkhidmatan secara percuma sahaja. Dan yang mana dilaksanakan di seluruh negara melalui peruntukan dana kira-kira RM5 juta. Dan yang mana penghantaran ubat melalui pos secara percuma juga memanfaatkan kira-kira 80,000 pesakit sebulan. Sebelum ni pesakit kena bayar kan untuk penghantaran ubat melalui pos, tapi mulai 1 Oktober ini semua yang terlibat tak perlu lagi membayar dan kosnya ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan melalui MCMC. Okey, untuk jam ini, sempat lagi Ain tunaikan beberapa lagi buah lagu sebelum jam 4 petang. Antaranya kita ada permintaan lagu daripada Kak Mazatul Irda. Nak dengarkan lagu nyanyian Project Band, Sudah Ku Tahu. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Kak Sasu dari Dungun Terengganu. Nak dengarkan sebuah lagu daripada ST12, Saat Kau Jauh ataupun SKJ. Dan juga menghampiri pukul 4 juga, saya nak kongsikan info waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan asar akan berkumandang tepat pukul 4.11 minit petang. Dan juga di jam berikutnya 4.30 nanti, kita akan dengarkan berita Melaka FM. Jadi jom kita terus stream lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita di Melaka FM, Radio No. 1, Orang Melaka.

0: Adiga mempesonakan.
1: Ada antara kita yang tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai. Dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka. Akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Lagu Ketuhanan di

Kita sedia maklum bahawa Nabi SAW adalah sebaik-baik manusia yang dizahirkan oleh Allah SWT di atas muka bumi. Kepribadian ataupun akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW yang menjadi contoh kepada umat manusia. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala menyebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahawa pada diri kamu itu wahai Muhammad terdapat satu contoh ikutan yang terbaik. Nabi SAW

0: asalnya kafir lalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Sekarang 4.11 minit petang, telah masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
2: Allahu akbar.

SWT ada mengingatkan kepada kita dan seperti mana firmannya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan dalam firman yang lain Allah Ta'ala menyebut innasyirka la zulmun azim. Apa yang kita nak bicarakan ialah tentang suatu perbuatan ataupun amal

Dan Allah perintahkan kami mengajarkannya. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Patutkah kamu mengatakan terhadap Allah apa yang kamu tidak mengetahui? Jadi inilah maknanya peringatan-peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu salah

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, Melaka FM radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan. Hai, assalamualaikum, selamat petang. Salam hujung minggu untuk semua lagi. Dan pastinya untuk jam ini 4:39 minit petang, anda masih lagi bertemankan Ain sampai pukul 6 petang nanti. Okey, sambil-sambil tu Ain nak kongsikan jugalah mengenai maklumat ini yang mana saluran perkhidmatan panggilan UNCC sekarang ni sedang mengalami gangguan berikutan kerja-kerja peningkatan dan migrasi sistem telefonis yang sedang dilaksanakan oleh pihak teknikal. Dan kerja-kerja ini berlangsung mulai 25 September sehingga 15 Oktober 2026. Jadi sekiranya kalau anda ada sebarang aduan ataupun maklum balas berkaitan dengan perkhidmatan, anda boleh salurkan je melalui alamat email oncc@melaka.gov.my. Sekali lagi, sekiranya saluran panggilan UNCC ni mengalami gangguan, anda boleh hantar sebarang aduan ataupun maklum balas ke oncc@melaka.gov.my. Okey, sekarang ini dah 4:40 minit petang. Kejap lagi macam biasa kita akan dengarkan ulangan kapsul motivasi bersama dengan Ustaz Fadli Samin. Kalau semalam topiknya mengenai kewangan kan, hari ini topiknya mengenai menabung. Jadi kejap lagi kita dengarkan sama-sama. Tepat pukul 5 petang nanti kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Selepas tu jam berikutnya kita akan dengarkan juga sekitar pukul 5 suku nanti ulangan kapsul PRN, Pilihan Raya Negeri Kampung Seronok. Hari ini topiknya mengenai jenis-jenis pengundi. Jadi di jam berikutnya nanti kita akan dengarkan sama-sama lah. Dan 5:30 petang jangan lupa kita ada Hello Melaka FM. Anda boleh kongsi ucapan ataupun kongsi aktiviti hujung minggu anda. Boleh call je Ain di talian 06-282-4477, 06-284-3377, dan juga boleh wasabi Ain di talian 010-806-1023.

0: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Ustaz Fadli Samin bertemu anda kembali dalam segmen Jana Minda. Alhamdulillah nampaknya para pendengar Melaka FM sentiasa tersenyum. Yang ceria-ceria, teruskan senyuman, maniskan senyuman agar kita menjadi insan yang hari ini boleh memberikan hari ini bakti yang terbaik buat mereka-mereka yang berada di luar sana. Hari ini Ustaz nak sambung lagi berkenaan dengan kewangan ni, tapi bukan kita nak cerita pasal pengurusan kewangan. Ha, dah 3 hari dah Ustaz share tentang pengurusan kewangan. Semalam Ustaz ada cerita tentang satu amalan yang baik, iaitu budaya menabung.

Yang pertama, kita kena ada target. Ada orang dia menabung sebab nak kahwin. Betul tak betul? Orang muda kat luar sana banyaklah. Atau ada orang menabung bukan nak buat ibadat umrah. Kan? Ada orang pula menabung sebab nak target, nak pergi holiday. Mungkin ada orang pula nak menabung, nak beli sesuatu yang diidamkan. Tak kisahlah tuan-tuan dan puan-puan, tapi yang penting kena ada target. Supaya bila kita ada target, ada keinginan untuk kita hari ini konsisten untuk kita buat amalan menabung ni. Betul ke tak betul? Kan? Kalau tak ada target, itu yang kadang-kadang simpan, kadang-kadang tak simpan. Kadang-kadang simpan hari ini RM1-2. Esok lusa dah keluarkan RM10. Kan? Tak jadilah tu. Betul tak betul? Ramai yang senyum macam pernah buat je kan?

Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, pastikan disiplinkan diri menabung setiap hari. Tak kisahlah 10 sen ke, RM1 ke, RM5 ke, RM10 ke. Yang penting konsisten. Contoh kan, ustaz selalu tengok dekat hari ini kawan-kawan yang menabung ni. Ada orang dia suka menabung kan. Contoh, dia beli RM10, ada je RM1, dia akan simpan dalam tabung. Ada je RM1, simpan dalam tabung. Maknanya, kalau ada dia simpan. Dan bila hujung tahun tu, bila dia keluarkan, banyak pula tu. Lepahlah duit kereta ke, duit rotek ke kan. Betul tak betul? Dan yang akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih Allah sekalian, kena tanam

FM 102.3 mempesonakan. Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di

0: Dadahlah kat Siti jahit baju tu. Kami datang ni nak ajak berborak.
1: Jap je lagi ni. Petang karang orang nak datang ambil baju dia. Siap dah. Jap nak berborak kena ada air dulu. Akak pergi bancu air jap.
2: Tak payahlah kat Siti. Tengok ni kami datang bawa apa. Tara, cendol kampung Jawa.
1: Wah, cendol kampung Jawa. Favorite akak tu. Korang ke sana ke tadi?
0: Kak, teringin pula nak makan rojak kuih tadi. Tu ajak Oji kita tapau. Mujurlah si Oji ni nak teman.
2: Hari ni siap masa awal. Bolehlah teman kau, Joya. Anak-anak pun keluar ikut bapak dia tengok lembu dekat kebun.
1: Kau tak ikut sekali, Oji, tengok lembu.
2: Malaslah, Kak. Saya tak tahan saya bau dia tu.
0: Bau lembu tak suka. Duit jual lembu suka pula, ya.
2: Itu memanglah, Joya. Duit siapa yang tak suka, kan?
1: Ada je lah korang ni. Tadi akak ada buat bingkubi. Jap, akak ambil.
0: Rajin Kak Siti. Tinggal berdua dengan hijab je pun. Rajin buat kuih. Kalau saya beli je lah setakat nak makan dua beranak je.
1: Ni, makan. Dah hijab bawa balik ubi dari kebun dia. Bosan nasib makan rebus dengan goreng je. Tu hijab cakap, teringin nak makan bingkubi. Akak pun buat lah. Bukan susah pun. Bahan semua dah ada kat rumah. Tinggal abang orang kata tu apa, godak je masuk oven. Bukan macam dulu payah nak guna dapur orang.
2: Sedap lah kak bingkanya ni. Garing-garing atas dia ni. Ni yang sedap.
1: Bahagian tu yang dah ijat kemain suka. Akak kalau buat memang lebihkan garing atas dia.
0: Ni Kak Siti. Abu Samil tak ada balik ke ngundi nanti?
1: Tak balik, Joya. Kata ni banyak kerja sekarang. Tak boleh nak cuti. CEO company dia dah tukar orang baru. Bos kali ni katanya tegas. Jadi dah tak dapat lah dia work from home macam dulu-dulu.
0: Ya ke? Sayanglah dia tak balik. Dah rugi satu undi sebab Musamir tak balik.
3: Oh no.
2: Apa pula rugi, Joya?
0: Kenapa?
2: Dia masih boleh lagi mengundi walau tak dapat balik Melaka.
0: Macam mana tu, Oji? Undi online ke?
1: Oji. Macam mana tu Muzamil kena buat?
2: Suruhan Jaya Pilihan Raya SPR membahagikan pengundi kepada tiga kumpulan utama berdasarkan cara mereka mengundi.
0: Ada tiga, ingatkan dua je.
4: Jamil. Kusangkakan dua. Rupanya tiga.
2: Ya, Joya, ada tiga. Kumpulan pertama pengundi biasa. Ini merupakan kumpulan terbesar pengundi. Mereka ni hadir secara fizikal ke pusat pembuangan undi secara saluran pada hari pengundian rasmi nanti.
1: Macam kita lah kan?
2: Ya, Kak Siti. Kumpulan kedua pula pengundi awal. Kumpulan ini mengundi beberapa hari lebih awal daripada hari pengundian rasmi. Melibatkan anggota tentera dan pasangan, anggota polis dan pasangan, pasukan gerakan am serta petugas keselamatan yang terlibat.
0: Yang ni aku tahu, Oji. Yang ketiga tu kumpulan apa pula, Oji?
2: Kumpulan ketiga ni pengundi pos. Individu yang dibenarkan mengundi melalui pos kerana tuntutan tugas atau berada di luar negara. Melibatkan petugas SPR, anggota media, rakyat Malaysia di luar negara, anggota agensi keselamatan dan kesihatan yang bertugas pada hari mengundi nanti.
1: Macam Muzamil lah.
2: Ya, Kak Siti, macam Muzamil. Jadi Muzamil masih boleh tunaikan kewajipan mengundi dia walaupun dia sekarang berada di Finland.
1: Kak kena beritahu Muzamil ni.
0: Hebatlah Koji. Dah macam wartawan RTM Melaka dah aku tengok. Siapa tu? Mazuria Zulkifli.
2: Aku kan kembar dia.

Zaman sekarang ni zaman media sosial. Kita sebagai pengguna media sosial kenalah menggunakan secara berhemah. Media sosial seharusnya digunakan untuk perkara-perkara positif, bukannya menyebarkan perkara negatif. Berita-berita yang tidak sahih jangan kita sebarkan tanpa usul periksa. Gunakan perkataan yang baik dan bukan kata-kata kesat. Kalau bukan kita yang mulakan perkara yang baik, siapa lagi? Gunakan media sosial ini untuk membantu menyebarkan kebaikan dan perkara positif serta pastikan posting secara berhemah. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM daripada saya, Sufian Suhaimi. Melaka FM mempersonalkan.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, dengarkan Melaka FM walau di mana sahaja anda berada. Pastinya anda boleh dengarkan di 102.3 MHz dan juga boleh stream kita secara dalam talian, iaitu di aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dah pun pukul 5.31 minit petang sekarang ni. Jadi, I nak terus hello-hello bersama dengan anda. Anda dah ready ke? Kalau dah ready, boleh terus saja hubungi I di talian 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Jadi, memandangkan dekat talian kita ni sekarang ni, begitu ramai yang tengah hubungi kita. Harap sabar menunggu, ya? Jadi, I nak teruslah bersama dengan pemanggil yang pertama. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Halo, halo, halo, halo, halo.
1: Wow, banyaknya halo-halo tu. Okey, Wan Cak Cak Ba. Wah, hari ni yelah jadi tu orang yang pertama, eh?
2: Mestilah, nama pun Wan.
1: Yelah tu, number one. Ah, okeylah, Wan Cak Cak Ba. Apa aktiviti petang ni?
2: Petang aktiviti petang ni kita berkumpul dengan anak buah main bola ni kat dalam rumah ni.
1: Oh, main bola dalam rumah, indoor eh?
2: Outdoor.
1: Okey lah tu, sebabnya sekarang ni pun masih lagi jerebu kan. Jadi kita boleh buatlah aktiviti sukan dalam rumah ataupun indoor, lebih selamat.
2: Ya, lagipun rumah Taubah ni ada padang kat dalam rumah ni kan.
1: Wow, Ain dah dapat bayangkan dalam betapa besarnya rumah Wan Cak Cak Bai eh.
2: Ya, kalau saya nak main bola sepak ni tak ada masalah.
1: Wow, okey, kepada tim bola sepak boleh main dekat rumah Wan Cak Cak Bai, okey?
2: Boleh, tak ada hal.
1: Gurau je eh.
2: Ada hal, boleh aja.
1: Okey.
2: Dialu-alukan kat tuan.
1: Okey, Wan, dah minum petang ke belum?
2: Ya, dah minum petang.
1: Ha, kongsilah sikit dengan kita menunya.
2: Petang ni Mak Nyai buat goreng pisang. Ada tempe goreng. Ada cikodok.
1: Ada pelbagai menu petang ni, alhamdulillah, ya, kan?
2: Sebab anak buah ada kan, cucu-cucu ada. Dia biasa cucu ada ni, Mak Nyai lebihkan cucu dari anak sendiri kan.
1: Itu biasa. Ha, itu dah biasa. Yelah, sebabnya esok adik-adik nak pergi sekolah kan. Esok dah hari Isnin. Jadi nak back to school.
2: Ya, rumlah kata orang. Rumlah kehidupan.
1: Betul lah tu.
2: Lebih sayang cucu dari anak sendiri.
1: Itulah.
2: Tapi kalau cucu dah balik, baru anak dicari-cari.
1: Alamak, risau Tapi sebenarnya dua-dua sayang pun kan.
2: Betul, dua-dua sayang.
1: Okey, Wan Cak Cak Ba.
2: Okey, kita teruskan dua ucapan petang ni. Abang nak ucapkan selamat petang Abang Haji Kandis sekeluarga, Dato' Syed sekeluarga, Abang Ramli sekeluarga dengan mausunya, Pak Din dengan Mak Jah di Kelantan tu. Lama dah. Pandai lah dia masak menu Kelantan tu.
1: Wah, pandai Pandai kecik Kelantan.
2: Lagi tu Kabi, Karam, Mak Long Awa, Mak Ayam Lendu, Haji Anu Kamu dari Singapura, Abang Zai Panton, Pak Zulah Jujur Bendang di keluarga, Pak Im Sekar, Zainal Majid, Pak Tua, dan juga untuk Zul Alif di Kedah, dan juga Kak Rupi Amar, Ayah Majid di Serang Boya, dan juga Abang Len Banjari, dan juga Datin Ros, dan juga Abang Iskandar, dan semualah yang mengenali Wan Cak Cak Ba dengan ucapan selamat petang, selamat menyandar, selamat meminum petang untuk Ain. Selamat petang. Nanti balik hati-hati.
1: Okey. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, itu dia Wan Cak Cak Ba kita. Okey, hai, nak bersama terus dengan pemanggil yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum. Hai, terputus pula. Malu ke? Okey, apa pun boleh terus call lain 06-282-4477, 06-284-3377. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Ain. Selamat petang.
1: Ya. Macam mana, talian ni okey ke?
3: Okey. Sini cuaca sejuk.
1: Sama juga dekat sini, dekat Melaka pun sama cik ni.
3: Yeah.
1: Alhamdulillah dapat redup sikit dan dapat kurangkan jerebu juga kan, hujan dah turun ni.
3: Betul. Ain, saya minta Ain jangan layan sangatlah pemanggil-panggil ni, berbual dengan lama-lama. Lambat masuk.
1: Faham, okay. Faham.
3: Saya nak tunjukkan ucapan lah.
1: Ya.
3: Saya nak minum ni. Menu ni roti canai cicah sambal, cicah kari.
1: Lepas tu?
3: Lepas tu, ini nak tunjukkan ucapan kepada isteri yang menyediakan juadah minum petang. Kepada Kak Mawar Ismail, kepada Rupiah Ahmad, kepada Nian Banjari, kepada Noka Maria, kepada Encik Fadil dan Dek Pantun, dan juga untuk Puan Haji Zainab. Selamat petang, selamat minum petang untuk Ain, selamat bertugas hingga sampai ke jam 6 petang nanti. Balik nanti berhati-hati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Adni dari Keluang Johor. Cik Adni marah ke tu? Janganlah marah sebab pendengar ni kita kena santuni. Ya, biasalah tu kalau borak-borak sikit-sikit, bukan yang borak satu jam ni. Jadi memang Hello Melaka FM ni memang ditujukan khas untuk anda semua, hubungi dekat Melaka FM ni untuk anda sampaikan ucapan ataupun nak kongsi aktiviti hujung minggu anda. Tak apa, kita santai-santai, kita chill-chill je, okay? Jangan marah-marah tau. Lagi-lagi Ain pula ditegur secara dekat radio ni. Malu pula orang dengar kita, eh. Okay, apa pun untuk anda, kita nak berehat seketika, nak layan sebuah lagu daripada kumpulan Slam, Kembali Merindu, khas untuk anda.

0: ke FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, yeah, Melaka FM radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersaudarakan. Dah pun pukul 5.43 minit petang. Jadi jom, saya nak terus hello-hello bersama dengan pemanggil yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum.
2: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Ain dan selamat petang kepada semua rakan-rakan pendengar Melaka FM. Tidak kira di mana jua anda berada ketika ini.
1: Ya, ini dia terbaik Amar dari Kota Belud, Sabah.
2: Betul.
1: Lama dah tak dengar suara Amar ni. Amar okey ke?
2: Alhamdulillah okey. Cuma dalam beberapa hari ni agak sibuk sikit lah.
1: Biasalah. Faham, busy juga kan. Okey, tadi Amar tanya Ain apa khabar ke?
2: Ya.
1: Sihat, alhamdulillah. Macam mana pula Amar, sihat ke?
2: Alhamdulillah sihat. Adanya cuma itulah, patutlah dah lama tak, apa orang kata, tak bersiaran dekat udara ini. Itulah keadaan dia.
1: Yelah kan.
2: Dah lama tak dengar suara tu.
1: Okey lah Amar, apa pun semoga Amar diberikan kesihatan yang baik dan juga ceria selalu, okey?
2: Begitu juga untuk Ain, semoga Ain terus sentiasa sihat dan sukses dalam apa juga kehidupan lah.
1: InsyaAllah.
2: Kita sukses dalam kerja, sukses dalam apa sahajalah yang dilakukan sehari-harian.
1: Okey Amar, let's go. Kita teruskan dengan ucapan petang ni. Amar nak tuju pada siapa ni? Silakan.
2: Ya. Yeah. Baik, untuk terima kasih Ain untuk semua para pendengar Melaka FM yang mengenali suara ini. Semoga anda semua dalam keadaan sihat selalu, terutama sekali rakan-rakan kita yang berada di TikTok. Tapi TikTok dah tak ada.
1: Kita berehat ni.
2: Rehat awal eh.
1: Ya. Yeah.
2: Okey, tak lupa juga kepada rakan-rakan yang mendengarkan di 101.3 yang mendengarkan kita di RTM ketika ini. Saya nak sebut namanya satu persatu. Kak Zura Juju, Kak Ida Arnida, Kak Haji Abadi, Mak Jah kita, Mak Long Mahawa, Kak Bid dari Jeram, Mak Suraja alias, dan tak lupa juga kepada Mama Nomi, Kak Aslina Syah, siapa lagi yang mengenali eh, Kak Farida Siddiq. Ini biasa dah, nama-nama ni biasa dengar dekat radio yang selalu disebut juga.
1: Yeah.
2: Semoga anda semua dalam keadaan sihat selalu, apa pun yang anda lakukan, hadapi apa, semoga dipermudahkan juga lah urusan.
1: Amin.
2: Dan juga apapun yang cabaran yang kita hadapi hari ini, tempuhilah dengan sabar. Betul tak Ain?
1: Betul. Kena banyak kan? Banyak-banyak sabar kan Amar kan?
2: Betul. Apa-apa yang kita kena buat dalam hidup ni, apa-apa yang kita tempuh kena hadapi dengan sabar.
1: Ya, yeah, betul tu. Okey, terima kasih Amar untuk ucapan petani. Amar dah hilang dah di talian. Yeah, okay, thank you Amar dari Kota Belud, Sabah. Kali ni I nak terus lagi bersama dengan pemanggil yang berikutnya. Hello, Assalamualaikum.
3: Hello, Assalamualaikum Ain.
1: Ya, yeah, Pakcik Jasli.
3: Amar bertugas.
1: Terima kasih. Ha, okey ke tu?
3: Ha?
1: Apa dia? Okey ke tu?
3: Dengar tak?
1: Dengar insyaAllah, dengar.
3: Ha, nak tuju lagu Mbak Haji Syam ni piatu tu semalam. Terima kasih Haji Syam buat Tuan Haji Adul Kadir dan Tuan Jano, Pak Musuh Syam ikut sendir, juga buat Kak Azizah di Pasal 1 dekan Popok di Riau tu, Jumbang Kalis Riau tu, dan pada Belakang Masul.
1: Yeah.
3: Selamat petang. Selamat petang sini. Hujan lain.
1: Oh, kat sana hujan juga
3: Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Pakcik Jasli kita, orang Kota Negeri Sembilan. Okey, kali ni I nak beralih pula dekat Wasabi Melaka FM ni. Ada kiriman daripada Mok Su Raja alias. Katanya selamat petang dan juga selamat berkonti untuk Ain. Terima kasih. Cuaca dekat Felda Raja alias hari ni berangin dan sejuk je. Alhamdulillah. Malam tadi hujan pukul 9. Pagi tadi baru berhenti Okey, dan katanya hello-hello hujung minggu ni ditujukan kepada Cik Ramli Bertanghulu, Ayanda Haji Gadir dan juga Bonda Haja Zainab di Alur Gajah, Pak Wan, Cak Cak Ba, Mak Ayah dekat Simpang Kerayun Jasin, Mama Nomi, Kak Bid, Mak Jah, Kak Ram Lubuk Cina, Mak Lu Mahawa, Kak Nani, Pak Tu Serkam, suami isteri, dan juga untuk semualah otak-atai Melaka FM. Salam santai-santai je petang ni. Okey, terima kasih Mok Su kita. Jadi selepas ni sebenarnya I nak belanja sebuah lagu tau. Tajuk dia Nematomorpha. Tapi sebelum tu, I nak kongsikan juga dengan anda lah apa tu sebenarnya Nematomorpha. Pernah tak anda nampak video serangga, contohnya macam dekat belalang ataupun cengkerik, tiba-tiba keluar satu benda panjang dalam perut dia tu? macam tali ataupun rambut. Ha, tu sebenarnya nematomorfa ataupun lebih dikenali sebagai cacing berambut kuda. Menariknya, cacing ni memang ada kitar hidup yang agak luar biasa tau. Masa dia kecil, dia hidup sebagai parasit dalam badan serangga. Bila dia dah matang, dia dah besar, dia akan keluar daripada perumah, daripada perut tu lah kan. Dan kebiasaannya meneruskan peringkat dewasa dalam persekitaran berair pula. Sebab tu kalau kita tengok video dia keluar daripada badan serangga, memang nampak agak menyeramkan. Tapi sebenarnya itulah sebahagian daripada kitar hidup haiwan. Dan satu lagi fakta menarik, walaupun rupanya macam cacing dan nama yang diberikan pun orang kata cacing berambut kuda, tapi nama lain dia ialah nematomorfa lah. Jadi nematomorfa ni sebenarnya kumpulan yang berbeza daripada nematod. Jadi mungkin bolehlah sambil-sambil dengar radio, bolehlah cari dekat dalam telefon tu cacing berambut kuda ataupun nematomorfa. Jadi jom kita layan sebuah lagu daripada 420, nematomorfa, khas untuk anda Melaki FM.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, Melaka FM radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan 5.53 minit petang ketika ini. Kita santai-santai, kita chill-chill je guys. Jadi untuk hello Melaka FM ni, Ain akan ambil satu lagi pemanggil sebelum Ain mengakhiri tugasan hari ini. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa khabar, Ain? Orang Melaka.
1: Ya, baik. Alhamdulillah, Mak Jah, orang Kelantan.
2: Ya.
1: Mak Jah.
2: Ya.
1: Ramai yang rindu Mak Jah ni. Katanya bila Mak Jah nak balik Melaka?
2: Dua minggu lagi baliklah.
1: Oh, dua minggu eh. Dua minggu tu lama tau nak tunggu. Semua dah rindu. Mana Mak Jah? Mana Mak Jah ni?
2: Jadi orang Kelantan sekejap lah.
1: Apa pun jaga diri Mak Jah dekat sana, ya?
2: Ya, ni tengah minum petang ni.
1: Minum apa tu?
2: Adik buat mi hun goreng sama pergedil.
1: Wow, sedap tu. Hari ni Mak Jah masak ke?
2: Mak Jah tak masak, duduk je. Adiknya masak.
1: Masak apa tu? Malam makan lagi tak?
2: Malam tak makan lah. Nak makan minum petang ni.
1: Okey, baik Mak Jah. Okey, petang ni nak tunjukkan ucapan untuk siapa Mak Jah, silakan.
2: Untuk Ain, terima kasih balik yang terhati.
1: Ya. Yeah.
2: Dan kepada Jeremo nanti, sabarlah. Rubita akan balik, tak mau lagi.
1: Sabar eh, Jeremo eh.
2: Dan juga kepada Maklong, Ain, Kadir, Pak Tua, Sekam, Cik Ma. Dan juga Kak Ram, Kak Bin, Mak Usu, Kak Nani, Kak Niki, Mak Eton. Dengan apa tu... baru tadi dapat kenalan buah panjang sikit pada Ibi Abadi Kedah.
1: Wow, okey. Alhamdulillah.
2: Senang nanti kita WhatsApp lah. Dah dapat.
1: Boleh lah jadi juga, best friend nanti Mak Jah.
2: Dan pertanyaan selamat petang. Dah minum petang ke belum tu? Kepada Mak Long, tak lama lagi adik balik. Dan gilu.
1: Ya. Yeah. Sabar ya Mak Long.
2: Dan semua lah yang mengenali Mak Jah, yang dikadir. Kalau tak sihat tu, Mak Jah jumpa ubat. Okey, Ain. Terima kasih. Jaga diri. Assalamualaikum. Daripada Mak Jah jauh ni. Jauh di mata, dekat di hati.
1: Itu dia. Terima kasih Mak Jah. Assalamualaikum.
2: Okey. Waalaikumsalam.
1: Ya, itu dia Mak Jah kita. Jauh dekat Kelantan sana tu. Ya, lagi 2 minggu baru nak balik. Kepada yang rindu tu, sabar eh. Nanti Mak Jah balik. Ya. Okay, sebagian terakhir ni, I nak mainkan voice note daripada Kak Ina dari Selandar Jasin. Let's go, kita dengarkan.
3: Assalamualaikum, ini Ina Montan.
1: Waalaikumsalam.
3: Selandar Jasin, Melaka. Ucapan selamat petang ini ditujukan khas buat semua pendengar-pendengar setia Melaka FM. Juga sahabat-sahabat yang ada di TikTok Melaka FM, Kak Jiabadi, Zack, Aisyah Maira, Kak Zara. Juga buat semua, DJ Amar, semua. Selamat, terima kasih untuk hari ini di atas kukuh anda, tap screen.
1: Ya. Yeah.
3: Baiklah, DJ Ain, jaga diri baik-baik. Untuk semua yang berada di Melaka, jangan lupa cari asam pedas Melaka. Makanan yang amat enak dan merupakan cerminan negeri Melaka.
1: Yeah.
3: Baiklah semua, jaga diri baik-baik. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ina. Jadi akhirnya itu pemanggil ataupun pengirim ucapan yang terakhirlah untuk petang ini bagi hello-hello Melaka FM. Dan pasti hello-hello akan bersiaran sehingga pukul 6.30 minit petang nanti, okey? Dan apapun guys, untuk anda yang nak sampaikan ucapan ataupun nak kongsi aktiviti hujung minggu anda, kita borak-borak santai, kita chill-chill je, jangan marah-marah, okey? Yang penting janganlah tegur secara terang-terangan, itu je, eh? Sebabnya Sabtu dan Ahad ni memang dibukakan ruang untuk anda sampaikan ucapan ataupun perkongsian aktiviti anda. Yang penting kita jangan marah-marah, ada rezeki insyaAllah akan masuk talian anda dekat Melaka FM ni, okey? Jadi selepas ini anda akan ditemani rakan suka saya DJ Lia akan ke udara terus menemani anda 6 petang sehingga 12.30 malam nanti. Dan jangan lupa untuk malam ni 9.30 malam kita ada segmen 80-an dan juga 90-an. Saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Sonawan, Tak Yah, khas untuk anda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bye-bye.

Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini bertarikh 27 September 2026 bersamaan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Hari Ahad hari ini. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami di 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Juga terima kasih buat rakan segas DJ Ain yang telah menemani anda sebentar tadi. Kini giliran saya, Sazlina Rashid. DJ Lia akan temankan anda sehingga pukul 12.30 malam nanti untuk hujung minggu MFM 6 petang hingga 12.30 malam. Dan waktu ini kita masih lagi dalam Hello Hello Melaka FM. Jadi untuk anda yang nak menghubungi kami, boleh hubungi di talian 06-282-4477 06-284-3377. Sampaikan ucapan berserta dengan nama penerimanya sekali pada petang ini. Tak ada permintaan lagu eh. Jangan tiba-tiba pula minta lagu tau, sebab lagu semua dah susun, dah sampailah permata hati nanti. Baik, kita ada pemanggil di talian. Hello, assalamualaikum. Siapa di talian? Terputus pula. Okey, tak apa, boleh hubungi sekali lagi ataupun anda boleh hantarkan ucapan di WhatsApp konti 010 806 1023.

0: pada P. Ramli dan juga Saloma Gelora. Ha, lagu yang sesuai kita layan waktu-waktu macam ni. Eh? Okey, kita masih lagi dalam Hello Hello Melaka FM. Jadi anda boleh hubungi 06-282-4477 ataupun 06-284-3377. Kita ada pemanggil di talian. Hello, Assalamualaikum, Sulalif.
1: Ya, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Nurul Syazilana binti Abdul Rashid. Ya,
0: saya. Kita
1: sekarang di dalam Hello Melaka FM dan juga di Ujung Minggu Melaka FM dan petang singgit ke pukul 12 malam nanti.
0: Itu dia, sekali lafaz.
1: Okay, lafaz, laju boleh.
0: Okey, dah minum petang ke belum ni?
1: Belum lagi ni, lepas ni lah ni baru habis ajar budak-budak mengaji ni. Lepas ni lah nak pergi minum petang lah ni. Saya telefon dia dulu.
0: Cuaca kat sana macam mana? Okey?
1: Cuaca pagi tadi ada sikit hujan tapi ni okey lah. Dia orang kata apa, dia ada benda-benda panas-panas gitulah. Sambil dengar lagu filem di Selamat Tengah Gelora tadi ni.
0: Kan, sambil-sambil minum petang.
1: Petang-petang ni kita tak gelora lah kan.
0: Betul juga, hati yang gelora. Sebab apa? Sebab tengah hangat bercinta katanya.
1: Lepas tu hari, orang kata apa, hari ni siapa yang tak sambut ilahi, hari yang bahagia gitu.
0: Betul. Okey, ucapan petang ni buat siapa Zulalif?
1: Okey, terima kasih pada DJ Liam tugas petang ni. Okey, ucapan petang ni buat Mak Yam Lendu, Pak Wan sekeluarga dekat Parit Jawa Muar, Johor, Bunda Haji Zainab sekeluarga, Ibu Azizah sekeluarga, Pak Cik Osman Kubai, Abang Fadil Peda Kemasa Pahang, Kak Mak Tunjang, dan kepada semua kawan-kawan rakan-rakan Melaka FM, saya ucapkan terima kasih juga kepada kawan-kawan yang mengucapkan hari lahir saya pada hari ini. Semoga doa-doa anda akan sentiasa diberkati dan juga dipermudahkan segala urusan anda juga dan ditetapkan iman dalam rahmat Allah SWT. Yang menyambut hari lahir sama dengan saya hari ini, saya doakan semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, berbahagia di samping keluarga tersayang, ditetapkan iman dan juga dalam rahmat Allah SWT. Untuk DJ Lia ataupun Nurul Syazliana binti Abdul Rashid, selamat menjalankan tugas sehingga ke pukul 12 malam nanti. Apapun mana lagi Melaka. Untuk Lia juga saya tanya, Lia makan apa hari ni?
0: Oh, tadi saya makan kari daging. Kari daging. Lepas tu ada macam-macam juga. Tadi Kak Liza dia ada masak sikit minum-minum juga dah petang. Gitulah. Alhamdulillah.
1: Saya malam nanti lah kot. Saya tak tahulah. Dia pun kata sebab kami bulan September ni ramai. Mak semua adik-adik yang buat hari lahir bulan September. Jadi adalah sikit-sikit makan-makan macam tu lah.
0: Selamat hari lahir tau untuk Zulalif.
1: Terima kasih. Kia bila? Lia bulan depan ni?
0: Bulan depan. Oh, Zulalif ingat.
1: Saya ingat cuma tarikh je, saya tak ingat.
0: Dia bulan depan.
1: Bulan 10 kan. Tapi lebih kurang dalam, saya rasa dah awal bulan 10 kot, dekat 5-6 macam tu kan.
0: Ada pertengahan lah. 17-10.
1: 17. Okay, cantik tarikh pun cantik. Sama macam orang dia pun cantik kan.
0: Masya Allah.
1: Jadi untuk Lia, sampai jangka tugas Lia sampai 12 malam nanti untuk mengundi pesawat 1023. Melaka FM mempersonakan anda dengar di Melaka untuk orang-orang Melaka dan juga untuk rakyat Malaysia. Mana lagi
0: Melaka
1: kembali pada Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dia. Bye-bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ceria suara ni birthday boy. Okey, seterusnya. Hello, assalamualaikum. Siapa di talian? Terputus pula. Okey, tak apa. Kita layan dahulu sebuah lagu daripada A. Halim, Meniti Rindu. Melaka FM.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
2: Okey, 6.26 minit petang ketika ini kita dah sampai di penghujung untuk Hello Melaka FM. Jadi untuk anda yang tak berkesempatan tu, jangan risau sebab minggu hadapan kita akan bersama lagi setiap Sabtu dan juga Ahad 5.30 minit petang sehingga pukul 6.30 minit petang. Dan sekejap lagi kita akan dengarkan rancangan Permata Hati, juga disampaikan infatu solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini akan masuk pada pukul 7.07 minit malam. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesanakan.

0: 93.3 Mempesonakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rancangan Permata Hati Sumber Ilmu, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Sunnah-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceramah ini dirakamkan di Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka. Kita ikuti bersama.
2: Berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau dalam masyarakat kita, antara waktu asar hinggalah pada waktu maghrib itu adalah waktu rehat. Biasanya kita dah balik daripada kerja, anak-anak pun dah balik daripada sekolah, waktu untuk berehat sekejap, untuk minum petang, berkesempatan nak pergi ke pasar malam, nak beli barang. Okay. Bahawa zikrullah tu ada 5 perkara. Yang pertama adalah tilawatul Quran, baca Al-Quran. Jadi kalau kita tertanya nak baca Quran macam mana, nak ambil mushaf, nak buka muka surat pertama, kedua, ketiga, keempat ataupun macam mana. Mana-mana pun boleh tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Cuma yang dianjurkan adalah kita membaca surah-surah yang dikenali sebagai Al-Mu'awwidhat. Al-Mu'awwidhat bermaksud pelindung, ya? Surah-surah pelindung. Yang mana bila mana kita membaca surah-surah ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan protection kepada kita. Allah akan bagi perlindungan kepada kita, iaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ketiga-tiga surah ini dibaca 3 kali. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, ditambah dengan bacaan Ayatul Kursi. 2 ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah bermula daripada Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun hingga habis, kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sampai habis. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dengan kita membaca surah-surah ini, ayat-ayat ini, Allah Subhanahu wa taala akan berikan perlindungan kepada kita. Kita akan sentiasa berada di bawah jagaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dianjurkan juga kepada kita tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah untuk bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Antaranya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Sebut zikir yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ya, banyakkan ucapan hasbiyallah wa ni'mal wakil fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Banyakkan juga sebagaimana yang disebutkan 10 kali pada waktu pagi, 10 kali pada waktu petang, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa-apa saja, semua zikir-zikir yang dianjurkan kita baca. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, banyakkan doa. Banyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala mungkin ya pernah mengamalkan, yang pernah mendengar, maka ada zikir-zikir yang berbentuk doa yang dibaca pada waktu pagi dan pada waktu petang. Ya, di antara contohnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa yang kita minta perlindungan daripada Allah seperti bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim, ya. Ataupun kalau pada waktu petang kita akan sebut amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ataupun yang kita pernah dengar, amsayna wa amsal mulku lillahi rabbil alamin, Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi al-laylah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa a'udhu bika min sharri ma fiha wa sharri ma ba'daha. Banyakkan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antara waktu doa yang mustajab adalah sebelum masuknya waktu maghrib. Bahkan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, disebutkan oleh para ulama berdasarkan kepada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, pada tiap-tiap hari Jumaat ada waktu doa yang mustajab. Dan kata para ulama, antara waktu yang mustajab itu adalah selepas asar hinggalah ke maghrib. Secara asasnya tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, bila kita berada pada waktu itu, doa apa saja, apa-apa saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, mudahkan urusan saya, panjangkan umur saya, murahkan rezeki saya, memudahkan segala urusan saya, hilangkanlah kesedihan saya, langsaikanlah hutang saya. Boleh minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala macam-macam. Cuma kalau tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, selain daripada itu, ya, diharuskan juga untuk kita ambil kesempatan pada waktu petang tersebut untuk kita berbincang dengan ahli keluarga kita tentang perkara-perkara yang baik. Kerana pada waktu itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, boleh jadi terkeluar doa yang kita inginkan. Contohlah kan, pada waktu lepas asar hari Jumaat kan, kita pun bincang, ya, tak lama lagi nak keluar permohonan untuk sekolah berasrama kan, ya, sekolah asrama nak keluar dah tak lama lagi kan, kita pun bincang sekolah mana yang bagus untuk anak kita kan, ya, kita pun sebutlah kalau contohnya kena tepat pada waktu mustajab, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan perkenankan. Begitulah juga kalau kita fikir-fikir kan, ya, mungkin kalau yang berniaga ke, kita bincang lepas asar kan, macam mana kalau kita berniaga yang macam ni, berniaga macam tu, kita kata mudah-mudahan lah, kita cubalah, mudah Allah Subhanahu Wa Taala berkati perniagaan ni, maka kita akan dapatlah insya-Allah, ya. Selain daripada kita nak terus direct berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang ada perbualan, ada perbincangan, ya, ada mesyuarat yang menghasilkan doa-doa yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi sebelum maghrib, banyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, selain daripada membaca Al-Quran, banyakkan berzikir, memanjatkan doa kepada Allah, dianjurkan kepada kita untuk istighfar, ya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itulah sependek-pendek istighfar. Boleh astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, ataupun astaghfirullah innallaha kana tawwabar rahima, astaghfirullah innallaha kana tawwabar rahima, ataupun yang panjang sikit, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mana-mana pun boleh. Kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, nak mencontohi baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda akan istighfar tidak kurang daripada 70 kali sehari. Dalam satu riwayat disebutkan 100 kali sehari. Itu tara baginda sallallahu alaihi wasallam maksum, terpelihara daripada dosa, tak ada dosa. Itu pun baginda sallallahu alaihi wasallam istighfar sebanyak itu. Bagaimana pula dengan kita yang banyak dosa pada Allah, banyak lalai kepada Allah, leka, kadang-kadang melewatkan solat, kadang-kadang tertinggalkan solat, banyak lagi dosa kita tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, maka banyakkanlah istighfar. Dan jangan kita lupa untuk membaca Sayyidul Istighfar. Jadikan amalan, jadikan rutin, jadikan kebiasaan. Kerana kata baginda sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang membacanya pada waktu pagi dan dia meyakini apa yang diucapkan, lalu dia meninggal dunia, dia ahli syurga. Dan barang siapa yang membacanya pada waktu petang ataupun malam, dan dia meyakini apa yang dia bacakan itu, lalu dia meninggal dunia pada malam itu, dia ahli syurga. Baginda sallallahu alaihi wasallam yang sabdakan demikian. Jadi kita baca, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi, faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Dan yang kelima, ni last, yang ni semua kena buat. Kelima-lima ni kena buat. Jadikan rutin tuan-tuan rompang dirahmati Allah, ya, baca yaitu berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berselawat ke atasku 10 kali pada waktu pagi dan 10 kali pada waktu petang ataupun malam, maka dia layak, dia berhak, dia akan dapat syafaat aku pada hari kiamat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kan, kalau kita himpunkan semua-semua tu tadi, kan, tak lama pun insyaAllah dalam 15 minit, dalam 20 minit saja, tak panjang pun tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kan, daripada kita sibuk dengan gadget kita, dengan telefon kita, kadang-kadang kita swipe, swipe, swipe, dah setengah jam dah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kan, ya. Dan kalau kita swipe lagi, swipe, swipe, dah setengah jam lagi, dah satu jam. Sedangkan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, semua yang kita baca ni, dia akan jadi cahaya pada hari kiamat. Ya, amalan-amalan kita dibentangkan pada hari kiamat dan kita akan syukur sangat-sangat. Di antara ucapan seseorang itu apabila dia masuk ke dalam syurga Allah, dia akan sebut sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Alhamdulillahilladzi hadana. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. Sebutkan Alhamdulillah. Masuk syurga saja kita sebut Alhamdulillah, syukur pada Allah. Sebab apa? Sebab masa dekat dunia dahulu, ya Allah, engkau berikan hidayah kepada kami. Alhamdulillahilladzi hadana. Ya Allah, terima kasihlah ya Allah, sebab pilih aku ya Allah, kerana memberikan aku hidayah ya Allah, sampai aku boleh baca Al-Quran, aku pandai baca Al-Quran, aku boleh berzikir, aku boleh berdoa, aku boleh beristighfar, aku boleh berselawat. Semua ni Alhamdulillah aku boleh buat ya Allah, kerana hidayahmu. Kemudian kita sebut, وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. Dan kami tak akan masuk dalam syurga, kami tak akan dapat hidayah, kalaulah bukan disebabkan hidayah daripadamu ya Allah. Jadi amalan-amalan ni masya Allah bagus, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Amalkan, amalkan masya Allah. Ya? Dalam sebuah hadis, ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam sebutkan, sebab kita kan baca surah Al-Ikhlas tadi, Al-Falaq tadi, An-Nas, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi ashri amsalha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf saja daripada Al-Quran, maka Allah berikan kepada dia satu kebaikan, satu pahala lah. Dan setiap pahala itu digandakan 10 kali ganda. Maksudnya satu huruf, 10 pahala. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam sempat terangkan alif lam mim, bukan dikira satu huruf, tapi dia tiga huruf. Alif dikira satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan bila mana kita baca Bismillahirrahmanirrahim, di dalamnya ada 19 huruf. Jadi tiap-tiap kali kita baru nak baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, kita dah dapat 190 pahala daripada Allah. Lalu para ulama sebutkan, baginda sallallahu alaihi wasallam boleh saja sebut barang siapa yang membaca satu surah, barang siapa yang membaca 10 ayat, 100 ayat. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam memilih kalimah huruf. Man qara harfan. Satu huruf pun jadilah. Satu huruf tu pun dah besar dah pahala dia. Jadi tak kisahlah surah pendek ke, surah panjang ke, jangan berkira. Dan kita kena syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah menjadikan surah-surah pelindung tu daripada surah-surah yang pendek.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Sunnah-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka yang bersama-sama menjayakan rancangan Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhwah daripada kami di Melaka FM.
0: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

Aidil Osman mengatakan ada perkara yang paling sia-sia, iaitu orang alim yang tidak pernah ditanya tentang ilmu dia. Dia jadi alim tapi orang tak pernah rujuk dia. Jadi sia-sia ilmu dia. Ilmu yang tak diamalkan. Dia ada ilmu tapi ilmu tu tak diamalkan. Pendapat benar yang tak diterima. Dalam kehidupan sehari-hari kita, kadang-kadang kita melontarkan pendapat-pendapat yang baik, yang benar, tapi orang tak nak pakai. Kemudian senjata yang tak pernah digunakan. Tak pernah tebang pokok, tak pernah guna untuk apa-apa pun. Nak sembelih binatang pun tidak. Masjid yang tidak pernah digunakan untuk mendirikan solat. Dibuat masjid besar-besar tapi orang tak masuk. Mushaf yang tidak pernah dibaca. Ni kita ingatlah sebab dekat rumah semua ada. Sebabnya kalau kita ada Quran di rumah ni, kalau boleh setiap Quran itu kita khatamkan sekali. Harta yang tak pernah diinfakkan. Kita makan duit wang ringgit tu ataupun harta tu kita guna, tapi dia untuk manfaat akhirat tak ada. Bila kita menginfakkan harta ni, dia ada manfaat untuk diri. Bila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setiap infak yang kita berikan dan selama mana ia digunakan ataupun difaedahkan oleh orang, maka dia akan dapat manfaat walaupun dia dah mati. Ilmu tentang zuhud pada orang yang mencintai kesenangan dunia. Dia ada ilmu tentang zuhud tapi dia ni cinta kepada kesenangan dunia. Tak bermakna lah. Dan umur panjang yang tidak digunakan untuk persiapan akhirat. Ini juga adalah sia-sia. Kerana orang yang kalau umurnya panjang tapi tak bersiap untuk akhirat, maka tak jadi makna lah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umur dan baik pula amalannya.

di hari kiamat nanti Allah akan berfirman kepada orang yang paling ringan azab di dalam neraka. Siapa dia? Iaitulah Abu Talib. Orang yang paling ringan azab dia dalam neraka Abu Talib. Apa azab dia? Dia dibakar di tapak kaki dengan api neraka. Api neraka tak kena betis dia, tak kena ni, tak kena muka dia, tak kena. Kena tapak kaki dia. Bila kena tapak kaki, api neraka tu kena tapak kaki, menggelegak otak dia. Dan bila menggelegak otak tu keluar cair meleleh-meleleh kena kaki dia. Pasal apa? Pasal percaya pada Nabi tapi tak ikut Nabi. Saya beri amaran pada diri saya dan semua sekali. Percaya pada Nabi dan ikut. Jangan percaya tak ikut. Percaya.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada semua pendengar-pendengar setia Melaka FM. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di sini di Radio No. 1 Orang Melaka. Mana lagi Melaka FM le. Lia temankan anda sampai pukul 12:30 malam nanti. Dan di jam berikutnya nanti kita akan layan Zoom Music selama 1 jam. Tapi sebelum tu, pada pukul 8 nanti kita akan dengarkan juga kapsul khas PRN Melaka Kampung Seronok. Okey. Dan juga disampaikan info tu solat isyak bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 8.16 minit malam. Juga kita akan dengarkan kapsul motivasi Jana Minda bertajuk Menabung Siri yang pertama. Dan tepat pukul 9 kita akan ke pusat berita Radio RTN Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Okey. Dan 9.30 minit malam pula kita ada Shock 80-90. Malam ni anda boleh buat permintaan lagu. Jadi kalau nak buat permintaan lagu, hantarkan saja di WhatsApp Konti 010-806-1023. Lagu-lagu era 80-an dan juga 90-an sahaja. Juga sekejap lagi kita akan dengarkan lagu-lagu ini dalam Zoom Music selama 1 jam.

0: Dadahlah Kak Siti jahit baju tu. Kami datang ni nak ajak berborak.
1: Jap je lagi ni. Petang karang orang nak datang ambil baju dia. Ha, siap dah. Jap nak berborak kena ada air dulu. Akak pergi baju air jap.
2: Tak payahlah Kak Siti. Tengok ni kami datang bawa apa. Tara, cendol kampung Jawa.
1: Wah, cendol kampung Jawa. Favorite akak tu. Korang ke sana ke tadi?
0: Kak, teringin pula nak makan rojak kuih tadi. Tu ajak Oji kita pau. Mujurlah si Oji ni nak teman.
2: Hari ni siap masa awal. Bolehlah teman kau, Joya. Anak-anak pun keluar ikut bapak dia tengok lembu dekat kebun.
1: Kau tak ikut sekali Oji tengok lembu.
2: Malaslah Kak, saya tak tahan saya bau dia tu.
0: Bau lembu tak suka. Duit jual lembu suka pula ya.
2: Itu memanglah Joya. Duit siapa yang tak suka kan?
1: Ada je lah korang ni. Tadi akak ada buat bingkubi. Jap, akak ambil.
0: Rajin Kak Siti. Tinggal berdua dengan Ijat je pun. Rajin buat kuih. Kalau saya beli je lah setakat nak makan dua beranak je.
1: Ni, makan. Dah Ijat bawa balik ubi dari kebun dia. Bosan nasib makan rebus dengan goreng je. Tu Ijat cakap, teringin nak makan bingka ubi. Akak pun buat le. Bukan susah pun. Bahan semua dah ada kat rumah. Tinggal orang kata tu apa, godak je masuk oven. Bukan macam dulu, payah nak guna dapur arang.
2: Sedap lah Kak bingkanya ni. Garing-garing atas dia ni. Ni yang sedap.
1: Bahagian tu yang dah Ijat kemain suka. Akak kalau buat memang lebihkan garing atas dia.
0: Ni Kak Siti. Abang Samuel tak ada balik ke ngundi nanti?
1: Tak balik Joya. Kata ni banyak kerja sekarang. Tak boleh nak cuti. CEO company dia dah tukar orang baru. Bos kali ni katanya tegas. Jadi dah tak dapat le dia work from home macam dulu-dulu.
0: Yuka, alah sayanglah dia tak balik. Dah rugi satu undi sebab Musami yang tak balik.
3: Oh no.
2: Apa pula rugi Joya?
0: Kenapa?
2: Dia masih boleh lagi mengundi walau tak dapat balik Melaka.
0: Macam mana tu Oji? Undi online ke?
1: Oji, macam mana tu Muzamil kena buat?
2: Suruhanjaya Pilihan Raya SPR membahagikan pengundi kepada tiga kumpulan utama berdasarkan cara mereka mengundi.
0: Ada tiga, ingatkan dua je.
4: Jamil, kusangkakan dua. Rupanya tiga.
2: Ya Joya, ada tiga. Kumpulan pertama pengundi biasa. Ini merupakan kumpulan terbesar pengundi. Mereka ni hadir secara fizikal ke pusat pembuangan undi secara saluran pada hari pengundian rasmi nanti.
1: Macam kita lah kan?
2: Ya Kak Siti. Kumpulan kedua pula pengundi awal. Kumpulan ini mengundi beberapa hari lebih awal daripada hari pengundian rasmi, melibatkan anggota tentera dan pasangan, anggota polis dan pasangan, pasukan gerakan am serta petugas keselamatan yang terlibat.
0: Yang ni aku tahu Oji. Yang ketiga tu kumpulan apa pula Oji?
2: Kumpulan ketiga ni pengundi pos. Individu yang dibenarkan mengundi melalui pos kerana tuntutan tugas atau berada di luar negara, melibatkan petugas SPR, anggota media, rakyat Malaysia di luar negara, anggota agensi keselamatan dan kesihatan.

0: walaupun dia sekarang berada di Finland.
1: Ah, Kak kena beritahu Muzamil ni. Wah, hebatlah Koji. Dah macam wartawan RTM Melaka dah aku tengok. Ah, siapa tu? Mazuria Zulkifli.
0: Aku kan kembar dia.

Orang yang berzuhud, dia akan mengundang 5 perkara. Yang pertamanya, mengundang percaya sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Orang yang berzuhud ini, dia meyakini bahawa inilah ketentuan, inilah yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk dia. Dan dia yakin bahawa apa yang ada yang Allah Ta'ala berikan kepada dia tadi, ataupun sesuatu yang dia dapat, yang dia miliki, dia percaya bahawa inilah yang terbaik yang telah Allah Ta'ala berikan kepada dia. Dia tak akan mengeluh, keluh kesah ataupun cepat menyalahkan kehidupan. Dia tak gitu. Mereka ni adalah orang yang sentiasa menerima dengan seadanya apa yang dia dapat. Mereka ni akan meninggalkan perkara yang melalaikan. Orang yang bersuhud ni, dia sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala sepanjang masa. Kerana dia tahu bahawa hidup ni adalah hidup yang bermatlamat, kan. Dia tahu bahawa matlamat hidup ni lah menghambakan diri kepada Allah SWT. Orang yang zuhud ini ialah orang yang ikhlas dalam beramal. Bukan melakukan amalan tu kerana ada sebab-sebab yang tertentu. Sabar ketika mana dizalimi oleh orang lain. Ini juga kalau sekiranya mereka ni ada zuhud dengan kehidupan, atau zuhud dengan kehidupan, mereka tak merasa hairan kalau kehilangan sesuatu. Kalau hilang pada mereka, ini dah bukan hak milik dia. Dan dia tak merasakan bahawa kehilangan itu adalah memang kemusnahan hidup. Kerana bila hilang tu, makna ada lain Allah Ta'ala nak bagi. Dengan dia sendiri tak mengetahui bagaimana cara Allah Ta'ala bagi. Orang yang zuhud, dia akan berasa qana'ah. Qana'ah ni ialah memada dengan terhadap rezeki yang dia terima.

0: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Ustaz Fadli Samin. Bertemu anda kembali dalam segmen Jana Minda. Alhamdulillah nampaknya para pendengar Melaka FM sentiasa tersenyum. Yang ceria-ceria, teruskan senyuman, maniskan senyuman agar kita menjadi insan yang hari ini boleh memberikan hari ini bakti yang terbaik buat mereka-mereka yang berada di luar sana. Hari ini Ustaz nak sambung lagi berkenaan dengan kewangan ni, tapi bukan kita nak cerita pasal pengurusan kewangan. Ha, dah 3 hari dah Ustaz share tentang pengurusan kewangan. Semalam Ustaz ada cerita tentang satu amalan yang baik, iaitu budaya menabung. Jadi hari ini Ustaz

akan ada target. Ada orang dia menabung sebab nak kahwin. Betul-betul. Orang muda kat luar sana banyaklah. Atau ada orang menabung mungkin nak buat ibadat umrah. Kan? Ada orang pula menabung sebab nak target nak pergi holiday. Mungkin ada orang pula nak menabung nak beli sesuatu yang diidamkan. Tak kisahlah tuan-tuan dan puan-puan, tapi yang penting kena ada target. Supaya bila kita ada target, ada keinginan untuk kita hari ini konsisten untuk kita buat amalan menabung ni. Betul ke tak betul? Kan? Kalau tak ada target, itu yang kadang-kadang simpan, kadang-kadang tak simpan. Kadang-kadang simpan hari ini RM1-2. Esok lusa dah keluarkan RM10. Kan? Tak jadilah tu. Betul tak betul? Ramai yang senyum macam pernah buat je kan?

Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, pastikan disiplinkan diri menabung setiap hari. Tak kisahlah 10 sen ke, RM1 ke, RM5 ke, RM10 ke. Yang penting konsisten. Contoh kan, ustaz selalu tengok dekat hari ini kawan-kawan yang menabung ni. Ada orang dia suka menabung kan. Contoh, dia beli RM10, ada je RM1 dia akan simpan dalam tabung. Ada je RM1 simpan dalam tabung. Maknanya kalau ada dia simpan. Dan bila hujung tahun tu, bila dia keluarkan, banyak pula tu. Lepahlah duit kereta ke, duit rotek ke kan. Betul tak betul? Dan yang akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kena tanam

0: mempunyai program menabung ni di kalangan orang-orang tua, untuk anak-anak muda dan juga untuk anak-anak kecil yang ada bersama dengan kita. Jumpa saya kembali Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jalan Minda di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jalan Minda Melaka FM.
2: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio nombor 1 orang Melaka.
3: Anda buntu? Tak tahu di mana hendak mempromosikan produk atau perkhidmatan anda? Kami di Melaka FM sedia membantu. Pelbagai pakej pengiklanan kami tawarkan. Hubungi saja pegawai pemasaran kami di talian 06 283 2314.

berita seterusnya. Keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang susulan banjir di Nepal bulan lepas memohon kerajaan mempertimbangkan moratorium khusus terhadap komitmen kewangan mangsa ketika waris berhadapan kesukaran mengakses akaun, aset, pelindungan insurans dan mengurus pinjaman mereka. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivanan Retinam menjelaskan pemberian moratorium berkenaan sedikit sebanyak akan membantu keluarga bertahan sehingga sijil kematian dikeluarkan serta tuntutan insurans dan urusan harta dapat diselesaikan. Kerajaan Nepal dalam perkara itu sedang mempertimbangkan langkah perundangan bagi menangani kes individu yang statusnya masih belum dapat ditentukan, termasuk warga asing, susulan bencana banjir dan tanah runtuh di negara itu. Wisma Putra menerusi kenyataan memaklumkan langkah itu bagaimanapun masih tertakluk kepada proses perundangan domestik Nepal dan belum berkuat kuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu akan terus berhubung dengan pihak berkuasa negara itu bagi mendapatkan penjelasan mengenai proses dan dokumentasi yang berkaitan sekiranya langkah berkenaan dilaksanakan. Sementara itu, hujan lebat mencetuskan banjir dan tanah runtuh di utara India serta Nepal mengorbankan sekurang-kurangnya 68 orang dalam tempoh 3 hari. Di Nepal, 12 orang maut dan 7 lagi masih hilang sejak Khamis. Manakala di Uttar Pradesh, India, 56 orang maut dan lebih 1,000 rumah rosak. Di Odisha pula, lebih 70,000 penduduk di kawasan rendah turut dipindahkan selepas paras sungai meningkat susulan hujan lebat. Di Thailand, hampir 4,900 penduduk dipindahkan ke pusat perlindungan akibat banjir yang melanda Bangkok selepas hujan lebat selama beberapa hari. Menurut pentadbiran Metropolitan Bangkok, kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Penduduk terpaksa meredah air untuk mendapatkan bekalan makanan, manakala beberapa kedai dilaporkan kehabisan barangan keperluan susulan pembelian panik. Banjir turut dilaporkan di 25 wilayah lain. Sukan Letua di Langkawi LTDL 2026, pelumba XDS Astana Team Matteo Maluselli mengungguli peringkat 1 selepas menamatkan perlumbaan sejauh 193 km dari Shah Alam ke Kampar hari ini. Pelumba Itali itu mencatat masa keseluruhan 4 jam 6 menit 43 saat. Maluselli turut menyarung jersey biru selaku Raja Pecut selepas mengumpul 15 mata bagi saingan Raja Bukit. Pelumba Wheeltop Rotor Chengdu Team Petra Rico Kunov mengungguli jersey Polka Dot dengan mengumpul 4 mata. Sementara itu, pelumba Terengganu Cycling Team Muhammad Nur Aiman Rosli menyarung jersey pelumba terbaik Asia selepas mencatat masa 4 jam 6 minit 49 saat. Bagi peringkat kedua esok, Muhammad Nur Aiman mahu memberi tumpuan kepada pemulihan dan menjimatkan tenaga sebelum menghadapi laluan pendakian lebih mencabar pada peringkat 3. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Kemelut Negeri 9 bekas Exco dipanggil beri keterangan. MCMC sekat lebih 100 juta panggilan penipuan.

9.16 minit malam ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di sini. Tentunya di Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM mempesonakan. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami selama 18 jam sehari, yang dengarkan kami dari pukul 6 pagi sampailah pukul 12 tengah malam. Ada yang buka siaran kita selama 18 jam, ada yang buka siaran kita selama 24 jam, terutamanya mak ayah di kampung kan, di rumah tu, yang jadikan Radio Melaka FM sebagai peneman harian mereka. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sekejap lagi 9.30 minit malam, kita akan bersama-sama dalam segmen Shock 80-90. Jadi kalau anda nak buat permintaan lagu, hantarkan saja di bilik hijau 010-806-1023. Okey, lagu-lagu era 80-an dan juga 90-an saja, yang bergenre pop ataupun balada sahaja. Okey, kalau lagu-lagu rock, lagu-lagu slow rock, besok kita akan layan. Juga waktu ni dia tengah live di TikTok Melaka FM. Jadi kalau anda nak borak-borak juga dengan Lia dan juga kawan-kawan kita yang berada di live TikTok ni kan, boleh saja pergi ke live TikTok. Yang mana belum ikuti media sosial rasmi Melaka FM, terutamanya di TikTok, di page Melaka FM, kena ikuti kita rapat-rapat. Sebab tak lama lagi kita akan pilihan raya negeri kan, PRN. Jadi kena follow kita, kena ikuti kita supaya mendapatkan maklumat-maklumat yang terkini dan tentunya info-informasi yang sahih, yang tepat dan juga sahih. Okey, baik, apa pun, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: anak kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha MVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di ptptn.gov.my. Tetap Lok Terma.
2: Kami hargai kesetiaan anda yang sentiasa bersama Malka FM.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua. Shock 80-90.

0: rakan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
2: Okey, kembali lagi bertemankan Lia di sini di Radio Nombor 1 Orang Melaka, dan waktu ini Lia nak tunaikan pula lagu permintaan daripada Kak G, kepulangan Razis Ismail dan juga Abdul Aziz di TikTok Melaka FM, nak minta lagu Kenangan Lalu, nyanyian Fly Beats untuk semua, dan juga permintaan lagu daripada Mak Jah. Assalamualaikum Lia. Waalaikumsalam. Mak Jah katanya syok 80-90, nak minta lagu daripada Shidi di Renjis-Renjis. Amboi, lagu untuk anda yang bergelar pengantin baru hari ni, jadi selamat pengantin baru lah kita ucapkan, semoga kekal hingga ke jannah. Amin. Dan terima kasih kata Mak Jah balik nanti, hati-hati. Baik, insyaAllah. Terima kasih Mak Jah. Salam dari Patah Timur. Terima kasih. Okey, Kelantan Mak Jah. Jauh dia pergi ni. Lama juga dia dekat Kelantan ni Mak Jah. Bila nak balik Mak Jah Okey, baik. Dan juga saudara, sekejap lagi di jam berikutnya kita akan dengarkan ulangan kapsul PRN jenis-jenis pengundi. Jadi kena dengarkan kapsul khas Kampung Seronok pada jam berikutnya nanti. Jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.

0: tahukah anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung.

0: dadah lah kat Siti jahit baju tu. Kami datang ni nak ajak berborak.
1: Jap je lagi ni. Petang karang, orang nak datang ambil baju dia. Siap dah. Jap nak berborak, kena ada air dulu. Akak pergi baju air jap.
2: Tak payahlah kat Siti. Tengok ni, kami datang bawa apa. Tara, cendol kampung Jawa.
1: Wah, cendol kampung Jawa. Favorite akak tu. Korang ke sana ke tadi?
0: Kak, teringin pula nak makan rojak kuih tadi. Tu ajak Oji kita pau. Mujurlah si Oji ni nak teman.
2: Hari ni siap masa awal. Bolehlah teman kau, Joya. Anak-anak pun keluar ikut bapa dia tengok lembu dekat kebun.
1: Kau tak ikut sekali, Oji, tengok lembu.
2: Malaslah, Kak. Saya tak tahan saya bawa dia tu.
0: Bau lembu tak suka. Duit jual lembu suka pula, ya.
2: Itu memanglah, Joya. Duit siapa yang tak suka, kan?
1: Ada je lah korang ni. Tadi akak ada buat bingku ubi. Jap, akak ambil.
0: Rajin Kak Siti. Tinggal berdua dengan hijab je pun. Rajin buat kuih. Kalau saya beli je lah setakat nak makan dua beranak je.
1: Ni, makan. Dah hijab bawa balik ubi dari kebun dia. Bosan asyik makan rebus dengan goreng je. Tu hijab cakap, teringin nak makan bingku ubi. Akak pun buat lah. Bukan susah pun. Bahan semua dah ada kat rumah. Tinggal orang kata tu apa, godak je masuk oven. Bukan macam dulu, payah nak guna dapur orang.
2: Sedap lah kak bingkanya ni. Garing-garing atas dia ni. Ni yang sedap.
1: Bahagian tu yang dah ijat kemain suka. Akak kalau buat memang lebihkan garing atas dia.
0: Ni Kak Siti. Abang Samuel tak ada balik ke ngundi nanti?
1: Tak balik, Joya. Katanya banyak kerja sekarang. Tak boleh nak cuti. CEO company dia dah tukar orang baru. Bos kali ni katanya tegas. Jadi dah tak dapat lah dia work from home macam dulu-dulu.
0: Sayanglah dia tak balik. Dah rugi satu undi sebab Musamil tak balik.
2: Apa pula rugi, Joya?
0: Kenapa?
2: Dia masih boleh lagi mengundi walau tak dapat balik Melaka.
0: Macam mana tu, Oji? Undi online ke?
1: Oji. Macam mana tu Muzamil kena buat?
2: Suruhanjaya Pilihan Raya SPR membahagikan pengundi kepada 3 kumpulan utama berdasarkan cara mereka mengundi.
0: Ada 3. Ingatkan 2 je.
3: Jamil. Kusangkakan 2. Rupanya 3.
2: Ya, Joya, ada 3. Kumpulan pertama pengundi biasa. Ini merupakan kumpulan terbesar pengundi. Mereka ni hadir secara fizikal ke pusat pembuangan undi secara saluran pada hari pengundian rasmi nanti.
1: Macam kita lah kan?
2: Ya, Kak Siti. Kumpulan kedua pula pengundi awal. Kumpulan ini mengundi beberapa hari lebih awal daripada hari pengundian rasmi. Melibatkan anggota tentera dan pasangan, anggota polis dan pasangan, pasukan gerakan am serta petugas keselamatan yang terlibat.
0: Yang ni aku tahu, Oji. Yang ketiga tu kumpulan apa pula, Oji?

0: PR, anggota media, rakyat Malaysia di luar negara, anggota agensi keselamatan dan kesihatan yang bertugas pada hari mengundi nanti.
1: Oh, macam Muzamil lah.
0: Ya, Kak Siti, macam Muzamil. Jadi, Muzamil masih boleh tunaikan kewajipan mengundi dia walaupun dia sekarang berada di Finland.
1: Ah, Kak kena beritahu Muzamil ni.
2: Wah, hebatlah Koji. Dah macam wartawan RTM Melaka dah aku tengok. Ah, siapa tu? Mazuria Zulkifli.
0: Aku kan kembar dia.

0: Anak kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha MVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di pttn.gov.my. Tetap Lok Terma. Shock 80-90.

Selepas seharian bekerja, ramai yang memilih untuk menghabiskan masa dengan permainan telefon. Namun tanpa disedari, ada hati yang menanti untuk ditemani. Pasangan anda tidak mengharapkan hadiah yang mahal. Kadang-kadang, cukup dengan perhatian, perbualan dan juga masa yang diluangkan bersama-sama. Jadi jangan biarkan permainan di telefon lebih mendapat perhatian daripada insan yang setia menemani hidup anda. Apa kata? Jom kita letakkan telefon seketika, luangkan masa bersama dengan pasangan anda kerana kasih sayang perlu diraikan setiap hari. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh

mempesonakan. Okey, 10.46 minit malam ketika ini dan sekejap lagi tepat pukul 11 kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita. Tapi sebelum tu sempat juga untuk saya tunaikan permintaan lagu daripada sahabat-sahabat di TikTok dan juga di Bilik Hijau. Kejap lagi kita ada lagu permintaan daripada Faris di TikTok Melaka FM. Lagu permintaannya adalah bertajuk Selingkar Kasih, nyanyian Ram untuk hiburan semua pendengar setia Melaka FM. Dan juga yang ini kita layan dahulu lagu permintaan daripada Zaki, Mendung Tak Bererti Hujan, nyanyian Daddy Dores dan juga Ella. Lagu ini Zaki dedikasikan buat hati yang pernah terluka dan masih menyimpan rindu dalam diam. Kadang-kadang mendung datang bukan untuk membawa hujan, tetapi untuk mengajar kita bahawa selepas gelap masih ada cahaya menanti. Jangan pernah berhenti berharap kerana mungkin kebahagiaan sedang dalam perjalanan menuju kita. InsyaAllah. Itu dia. Jom kita layan lagu ini dalam Shock 80-90, Mendung Tak Bererti.

0: Tahukah Anda, kadar obesiti yang tinggi adalah kebimbangan yang serius. Dan ia merupakan faktor risiko utama penyakit seperti diabetes, hipertensi dan penyakit jantung. Seseorang dewasa dianggap mengalami berat badan berlebihan jika indeks jisim tubuh, BMI, melebihi 25. Jadi, amalan gaya hidup sihat melalui pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti fizikal dapat mengatasi masalah ini. Sempena Hari Sukan Negara, jom kita ingat satu perkara penting. Melakukan aktiviti fizikal bukan sekadar bersukan, tapi untuk kita bersama-sama membina kecergasan. Kalau tak dapat nak lakukan aktiviti lasak, tak mengapa. Mulakan aktiviti kecil macam berjalan setiap hari atau bermain sukan rakyat. Hari Sukan Negara ni peluang terbaik untuk mulakan gaya hidup sihat.
1: Saya Johan, kita cergas dan kuat. Bersama-sama bersatu demi sukan untuk semua.
2: Mate FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
3: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
2: Terima kasih.

0: Berita seterusnya. Sebanyak 3,790 kenderaan mewah disita Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ menerusi op luxury dari Jun 2025 sehingga semalam. Menurut pengarah kanan penguatkuasa JPJ, Datuk Muhammad Kifli Mah Hassan, Negeri Sembilan mencatat jumlah sitaan tertinggi membabitkan 469 kenderaan diikuti Selangor 410, Kuala Lumpur 382, Johor 367 dan Pulau Pinang 357.
1: Kesalahan yang paling serius ialah op ataupun kereta luxury ini tidak renew road tax dan insurans. Itu kesalahan paling utama. Dan apabila kita kesan lain-lain kesalahan, ada di antaranya kenderaan ini pemandunya tak ada lesen memandu dan ada juga yang mempunyai kesalahan-kesalahan teknikal lain.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita di Ibu Pejabat JPJ Kelantan. Pesta Flora Negeri Kelantan 2026 bukan sahaja menarik peminat tanaman, malah menjadi platform kepada usahawan florikultur meningkatkan jualan dan memperkenalkan perniagaan mereka. Pesta selama 4 hari sejak 24 September di Taman Perbandaran Tengku Anis, Kota Baru itu diadakan bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Sultan Kelantan, Sultan Muhammad ke-57. Ikuti pandangan usahawan florikultur Ahmad Syakir Muhammad Rozi dan Iskandar Zulkarnaim Arif.
2: Bagi saya nya kalau ada pesta-pesta lagu ni, ia banyak membantulah dari segi sale, dari segi customer, sebab customer kita akhirnya kenal kita melalui program-program lagu ni. Lepas pada ni mungkin dia boleh pergi di nursery kita untuk beli.
3: Takak semalam punya dalam 6,000 to 8,000. Hari ni belum kira lagi sebab sampai tengah malam kita akan berjual. Pesta Flora ni antara platform yang baiklah.

0: 11.14 minit malam ketika ini. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Dah masuk jam yang terakhir untuk Shock 80-90 edisi 27 September 2026. Okey, kita nak sambung tunaikan permintaan lagu daripada sahabat-sahabat pendengar kita di TikTok dan juga di Bilik Hijau. Yang ini kita ada nota suara datangnya daripada Abang Razak, RM12.50. Apa kata Abang Razak ni?
1: Ya, malam ni abang nak dengar lagu pada kumpulan Step, Mengapa Sepi Tanpa Berita. Macam biasa, lagu ni untuk semua peminat setia Market FM, Kota Utai dan juga pendengar baru. Ya, abang baru je balik daripada kedai warung Tiga Beradik. Lepas makan Maggi Soup.
0: Maggi Soup,
1: the best. Memang sedap. So, lagu ni juga untuk staff dan kru warung Tiga Beradik. Syahir, Syami, Syahira. Kadang-kadang ayam mereka pun pantau dekat kedai Pak Abu. Kepada pelanggan yang sabar menanti menu ataupun hidangan mereka. Kepada pelanggan yang sedang menikmati juadah makan malam. Okay, semoga terhibur dengan lagu yang dikeudarakan.
0: Baik, terima kasih Abang Razak, RM12.50 tujukan lagu untuk pelanggan-pelanggan di warung Tiga Beradik. Terima kasih Abang Razak. Lagu permintaannya, Mengapa Sepi Tanpa Berita, nyanyian Steps One. Okey, kejap lagi kita akan keudarakan. Juga Kak Aisyah Humairah pun ada minta lagu ni. Lagu nyanyian daripada Muhaini Suratman, Manis Manis. Lagu yang dikeluarkan pada tahun 1982. Dengan ucapan, lagu ini ditujukan kepada Kak Zahra, Ija, Mazatu Ida dan buat semua sayap-sayap yang sedang berada di live TikTok Melaka FM. Dengan ucapan, selamat malam dan ceria-ceria.

Sungai adalah nadi kehidupan manusia. Namun, kelestariannya kini kian terancam. Kelestarian sungai bermula dari rumah. Kesedaran kita adalah nadi kebersihan sungai. Marilah kita bersama-sama memelihara sungai, elak membuang sampah dan sisa pepejal ke dalam sungai. Sungai kita, tanggungjawab kita. Pelihara air, pelihara kehidupan. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM. Shock 80-90.

32 minit malam ketika ini. Lebih kurang setengah jam je lagi Lia temankan anda untuk Shock 80-90 edisi 27 September 2026. Selamat malam semua. Okey ke tu? Mungkin ada yang baru sampai rumah setelah seharian keluar rumah hari ini kan, hari Ahad kan. Mungkin ada yang bawa keluarga, berjalan-jalan, shopping-shopping. Selamat berehatlah dan bersedia sebab besok kerja macam biasa, sekolah macam biasa. Jadi pastikan malam ni dah buat persediaan yang secukupnya lah untuk kita mulakan hari yang baru pada hari besok. Pastikan baju dah gosok siap-siap, kasut dah kapur kan. Apa lagi? Kerja rumah tu adik-adik, pastikan dah siap lah semuanya. Yang untuk ibu ayahnya, pastikan dah kunci jam. Kan? Kalau mungkin ada ibu-ibu yang nak buat nasi goreng besok, nak apa masak nasi malam ni, pastikan tekan pelan nasi tu, switch on kan. Kadang-kadang kita ni dah masukkan nasi dah apa, bukan nasi, beras. Beras tu kita dah basuh semua, kita ingatkan macam kita dah tekan pula kan. Sekali time nak makan lagi dia tengok, masih lagi jadi beras. Belum dimasak lagi. Jadi pastikan kita sentiasa peka dan juga alert lah dengan semua apa yang kita buat, sentiasa fokus lah. Okay, baik. Di minit-minit yang terakhir juga ini, sempat untuk saya tunaikan beberapa lagu permintaan. Ozil dari Perak nak minta lagu nyanyian daripada Sons of Adam, Memori Duka, buat hiburan semua pendengar Melaka FM. Dan juga yang ini, siapa namanya ni? Husnuzon. Husnuzon di Bilik Hijau. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nak minta lagu nyanyian daripada The Melodies, Lain Dulu, Lain Sekarang. Ucapan untuk DJ Lia dan juga petugas Melaka FM. Hati-hati memandu bila pulang nanti. Baik, insyaAllah. Juga untuk pendengar Melaka FM yang sentiasa dengarkan Melaka FM yang mempersonakan, ucapan dengan serangkap pantun. Tuai padi di batas sendiri, esok jangan layu-layuan. Dengar Melaka FM hingga selesai. Agar tidurnya lena seperti didodoikan. Bolehlah tu . Walaupun macam kurang sikit, tapi okey lah. Adalah juga usahanya untuk menghantarkan pantun. Terima kasih ya. Kadang-kadang terhibur dengan pendengar-pendengar kita ni. Terima kasih . Okey, juga tadi ada pun minta lagu. Oh, yang ini daripada Kak Zahra dari Semenyih. Setia dengan kita dekat TikTok ni. Terima kasih Kak Zahra. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Nak minta lagu Casablanca dari Bertie Higgins. Nak ditujukan lagu ini kepada semua sayang-sayang Melaka FM. Semoga sihat selalu. Amin. Okey. Kak Zahra nak minta lagu Casablanca. Dan juga Ahram di TikTok, Gelora Kasih. Sekali empat saya bagi anda layan lagu malam ni . Jom kita layan dululah daripada The Melodies, Lain Dulu, Melaka FM, Shock 80-90.

Berat malam ketika ini bermakna Leah pun dah sampai di penghujung tugasan dan besok pagi anda akan bertemankan DJ Siti Ruby untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi 28 September 2026 hari Isnin bersamaan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan disampaikan info tu solat subuh bagi seluruh negeri Melaka pada hari besok adalah pada pukul 5.52 minit pagi. Apapun, saya ucapkan terima kasih untuk semua yang dengarkan kami selama 18 jam sehari yang bertemankan Leah dari pukul 6 petang tadi sampailah ke waktu ini. Dan terima kasih juga untuk kawan-kawan kita yang terus setia bersama dengan kami di TikTok Melaka FM. Dan insyaAllah dia akan sambung tugasan pada hari besok 6 petang sampai 12 tengah malam. Besok janji kita janji rock. Okey, dan sebagai yang terakhir, saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu daripada Anis Suraya, Selamilah Hati Ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum.

0: dengar Melaka FM menerusi frekuensi 102.3 dan stream di aplikasi RTNK.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqama wa a'idhna min mujibatin nadama fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عندك الحساب. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan kepadamu. Ya Allah, kau jadikanlah kehidupan kami, siang dan malam kami, daripada rezeki yang kami dapati dengan keberkatan. Dan berikanlah keselamatan kepada diri kami, ahli keluarga kami, negeri dan negara kami, dari segala bencana dan bahaya. Padamulah saja tempat kami meminta dan mengadu. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

Buka lembaran hari yang baru bersama-sama. Hari ini hari Isnin 28 September 2026 bersamaan 16 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sekiranya ada perkara yang tidak diingini berlaku semalam kepada anda, kita lupakan dulu sebentar, letak ke tepi dahulu. Untuk 6 jam seterusnya, biar ada lagu, cerita dan suara Mira yang menemani perjalanan awal pagi anda. Saya Mira dan mulai sekarang sehingga jam 6 pagi nanti, inilah masa kita dalam geng burung hantu. Jadi selesakan diri sendiri, kita mulakan 6 jam kita bersama di mana? Di National FM, sentiasa di hati.

10 pagi, sesi 2, 2 petang dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IT Nagoya 2026, 21 September hingga 4 Oktober, 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Macam mana setakat ni game burung hantu? Masih boleh ikut rentak lagi tak? Rentak rock yang Mira pilihkan lagu-lagu ni. Macam Mira kata tadi, sejam pertama ni memang Mira sengaja pilih lagu yang bunyinya lebih keras sedikit dan bertenaga. Kita bagi peluang lah dekat gitar dan drum buat kerja lebih sikit malam ni. Kalau dekat rumah tu boleh layan dengan tenang-tenang ya. Walaupun lagu rock, layan tenang-tenang. Tak perlu sampai satu rumah tahu yang anda tengah dengar lagu rock sampai pukul 2, pukul 3 pagi nanti. Jadi kita teruskan lagi rentak rock bersama Mira di Nasional FM sentiasa di hati. Ini dia berjuta batu daripada Def Capsi.

0: Sebagai pengguna media sosial, ada etika yang perlu anda ikuti juga. Antaranya,
1: jangan bergaduh kerana pergaduhan boleh menyebabkan tekanan jiwa.
0: Gunakanlah media sosial sebagai tempat berkongsi pendapat dan maklumat sahaja.
1: Juga berikan harapan bukan kecaman tau.
0: Elakkan bincang isu yang sensitif kepada setengah rakan anda. Kita tak naklah ada yang merajuk, ada yang marah, ada yang tersinggung. Kita tak nak macam tu tau. Jadi,
1: layarilah

pukul 1.04 minit pagi. Kita dah pun masuk jam 1 pagi Game Berhantu. Sejam tadi kita dah layan lagu-lagu rock yang lebih keras. Kalau bahasa Inggeris orang kata headbanging. Jadi kalau kepala anda dah ikut angguk sekali, tahniah kepada Mira kerana membantu anda untuk kekal semangat dan bertenaga. Masuk jam 1 ni, tenaga tu kita kekalkan. Cuma kita nak tukar sedikit rentaknya. Kali ni bukan lagi rock keras. Kita nak bagi lagu yang tak semestinya rock, tapi insyaAllah masih rancak. Pendek kata, belum masanya untuk anda duduk diam lagi lah. Kita teruskan. Jam 1 pagi bersama Mira. National FM, sentiasa di hati.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggung jawab.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

Taufik daripada Alif Sata and The Locos baru saja anda dengarkan di Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, seperti yang kita tahu, hujung minggu pun dah sampai ke penghujungnya. Esok dah kena kembali bekerja. Jadi mesti ada yang sekarang ni dah mula teringat, alah esok dah Isnin dah. Kan, itu yang Mira ada sebenarnya muat naik gambar Mira di muka-muka Nasional FM sentiasa di hati. Sebab Isnin ni katanya sinonim dengan Monday Blues. Mira pun hari ni berbaju biru, kalau anda boleh lihat lah kan. Saya berbaju biru, tapi tak semestinya saya berbaju biru. Maksud anda punya mood pun perlu Monday Blues. Ya? Kita nak jadikan Monday ni Monday manis. Bercakap mengenai muka-muka Nasional FM sentiasa di hati, saya ingin menyapa atau menyantuni rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di gambar yang telah saya muat naik. Antaranya kita ada UPS, salam dari Kuala Terengganu hadir, kita layan sampai pagi. Waalaikumsalam. Kita ada Gimau Selatan, Cik Burger dan rakan-rakan, Saril, Fadli, Alus dari Kelapa Sawit, Kulai Johor on. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. DJ Mira dan geng burung hantu. Kita juga ada Ita Chot, assalamualaikum DJ Mira dan JBH. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua. Moh dengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati sampai ke pagi, koma Ipoh Mali. Kita juga ada Princess Su, katanya hai semua, assalamualaikum DJ Akak Mira comel. Waalaikumsalam Princess Su, mesti comel juga awak kan. Selamat pagi, happy konti menerusi segmen Nasional GBH 12 hingga 6. Semoga sihat selalu. Kita juga ada Muhammad Yusof, Ganu hadir GBH. Selamat tengah malam DJ Mira, moga sihat happy selalu. Selamat bertugas Radio Nasional FM sentiasa di hati, GBH terbaik. Selamat terhibur dengan pendengar Nasional FM. Selamat tengah malam sahabat-sahabat layan lagu rock. Kita juga ada Razak Balangi, assalamualaikum DJ Mira, katanya selamat tengah malam Isnin, selamat bertugas. Selamat bertugas juga kepada siapa yang mungkin tengah bertugas shift malam ataupun memandu. Kita juga ada Nenek Ani, dia hantar stiker comel ni, ada burung hantu dengan mata lentik betul stiker dia. Kita juga ada Darit Sabah Ons, ada Jamal Aloha, assalamualaikum GBH Batuwas, hadir bersama DJ Mira sampai 6 pagi, jom layan. Kita masa saya sehingga 6 pagi, okey. Kita juga ada Hazrul Biramli yang hantar gambar, gambar apa ni, seperti laut itu, tenang nampaknya, lautan biru. Kita ada juga, ialah mentang-mentang mandi blues kan, lautan biru dia bagi. Kita juga ada Nida Wahida, assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Mira dan semua pendengar setia GBH Nasional FM sentiasa di hati. Dari Senai JB, meluncur hadir menemani geng buruh hantu. Mandi blues esok Isnin, permulaan hari baru. Jangan ya, tak nak mandi blues ya. Kita juga ada Siti Hijanah Tajul Rahim Jannah, good night, relax your soul and have a peaceful sleep katanya. Kita kata happy Sunday juga. Oh dah mandi dah, tapi tak apalah, mungkin ada rasa lagi apa yang kata, rasa-rasa suasana Ahad hujung minggu tu kan. Kita juga ada Elbiana Rosliana Lia, salam segulai sejalai Kumang Sarawak, hadir dari kampung rumah panjang Enduku Baruh di Saratok Sarawak. Selamat tengah malam, tanya semua happy ke, katanya selamat menjalankan tugas ya, semangat rajin buat adik manis comel Cik Mira yang kabar baik selalu dengan layan luncur National Gang Burung Hantu 12 hingga 6. Menjadi mood Monday Blues, no, mirip salju putih sejuk. Sebab dah lama 3 bulan agak tengok dalam National Relax untuk temankan sahabat akak manis Aida Jia. Selain macam juga, masih ingat awak kan Mira, ingat dulu saya pernah orang kata menemani Aida Jia juga dalam siaran National Relax. Semoga kita terhibur lagi pelbagai pilihan lagu-lagu hit rate terbaik, lebih lemaik, mantap. Kita juga ada Razak Balangi, jom layan dan berhibur bertemankan DJ Mira di segmen Nasional GBH dengan lagu-lagu pilihan terbaiknya hingga ke 6 pagi. Okey, selepas ini saya akan menyapa lagi rakan-rakan yang meninggalkan komen. Kita nak teruskan lagi, tadi saya sebut Monday Blues, biru semua kan. Lagu seterusnya ni pun ada kaitan dengan biru juga. Lagu apa tu? Ini daripada Ella, Permata Biru. Nasional FM, sentiasa di

ikuti siaran langsung laporan Harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang.

0: Mesej pun janganlah sambil memandu. Bahaya kan? Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah orang tersayang.
3: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH

Minit pagi dan anda masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Dua jam sebelum tadi kita dah puas layan lagu rock keras, rancak. Sekarang kita nak tukar rentak pula. Ha, untuk sejam seterusnya ni, Mira nak bawa anda layan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu sedih yang melodinya boleh buat kita menyanyi sekali, walaupun cerita dalam lagu tu bukan cerita kita pun, tak ada kena-mengena dengan kita pun. Tapi itulah lagu jiwang kan. Ha, tak perlu tengah patah hati pun, tetap boleh kita hayati, ibarat macam kita yang baru kena tinggal semalam. Okay, jom kita mulakan jam 2 pagi bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia Suratan Atau Kebetulan.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi

0: Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan,
2: where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berterima langsung di RTM.

Nasional FM sentiasa di hati. Tadi Still Loving You daripada kumpulan Scorpions. Dan sekarang saya bukan sahaja bersiaran di radio, saya juga bersiaran di TikTok Nasional FM. Dan kalau saya boleh menyapa yang sedang menemani saya ni, antaranya ialah Ehsan Adlu, Amy Saujana, Asmadi Madi, Alif Zaya Zaya, ada Wani, ada Fazila Nasir, Yati Enterprise, Kak Ma, Azmi Muhammad, Nikmah House of Shah. Kita ada Abang Sinar Baru Hidup, kau nama kan. Kita ada My O Satria, kita ada The Sale, kita ada Chi, kita ada siapa lagi ni, Kak Yong Iza, ada ramai lagi. Jadi jika anda ingin menyapa saya secara langsung, kita juga ada shade.k.d.h1242. Selamat pagi katanya. Selamat pagi, assalamualaikum semua. Jadi jika anda ingin menyapa saya secara langsung, tengok muka bertentangan mata, bolehlah singgah ke TikTok Nasional FM. Okey, baik. Kalau tadi Scorpions kata Still Loving You, oh, ada lagi ni ya, katanya Siti Orange dan juga Umi Rohani. Salam DJ Mira, selamat pagi. Selamat pagi semua. Okey, baik. Kalau tadi saya mainkan lagu Still Loving You daripada kumpulan Scorpions, maksudnya apa? Masih lagi mencintai. Tapi kalau seorang sahaja yang Still Loving You, yang seorang sahaja yang masih mencintai, tapi yang seorang lagi dah moving on, dah mula melepaskan segala kenangan, nak maju ke hadapan, susah juga tu. Yang paling indah mestilah bila dua-dua ada perasaan yang sama. Perasaan sayang tu datang dari kedua-dua belah pihak kan, sama-sama sayang, sama-sama memahami, orang kata sehati dan sejiwa lah. Dan itu juga tajuk lagu kita selepas ini, Sehati dan Sejiwa daripada Haslinda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sertai kami sembang santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan berterima langsung di RTM Click.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3, 5 saat lagi dah masuk 3.10 minit pagi. Dah pukul 3 dah, dah masuk pukul 3 dah. Ini kot waktu macam ni, kalau tengok jam pun mungkin ada yang terus terfikir, lah dah pukul 3 dah. Mungkin tadi sibuk main telefon, kata nak tidur. Tapi sekejap lagi, sekejap lagi, sekarang dah pukul 3 dah. Maknanya 3 jam dah Game Burung Hantu menemani Mira. Jadi Mira nak menyapa, nak menyantuni rakan-rakan pendengar yang telah meninggalkan komen di bawah gambar yang Mira muat naik di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada gambar-gambar tersampai. Nama dia, ui, katanya, "Assalamualaikum DJ Mira Manja Manis dan geng GPH." Waalaikumsalam. "Selamat tengah malam, selamat bertugas di Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak. Ipoh mari tak ada sombong, okey?" Okey, kita ada juga Janazai. Oh, dia hantar gambar stiker TikTok. Stiker TikTok pula. Stiker burung hantu berpusing-pusing. Sebab kita geng burung hantu kan? Dia kata pula, "It is Monday, ya Allah. Tak cukup Monday blues. Diingatkan pula kita hari ni Isnin." Tak apa, jangan risau. Walaupun hari Isnin, mulakan hari anda dengan positif, okey? Kita ada juga Zek Pak Ya, "Salam GBH." Waalaikumsalam. Kita juga ada Jordan Jimmy Tangai, "Salam DJ Mira dan geng-geng burung hantu. Nasional FM sentiasa di hati. Semoga DJ dan semua sentiasa sihat-sihat selalu. Salam dari kami Singapura. Hadir malam ni berteman GBH sampai jam 6 pagi. Buat rakan saya Nazmal dan Abang Putra-Putra, pandu lori hati-hati. Kalau mengantuk berhenti rehat sekejap. Kerja tak apa, boleh selesai. Keselamatan harus diutamakan." Juga pesanan kepada abang-abang lori lain juga, pandu hati-hati. Seperti yang Jordan kata, kerja boleh selesai, tapi keselamatan harus diutamakan. Biar lambat asalkan selamat. Kita juga ada Saljah Piai, "Waalaikumsalam, selamat bertugas." Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada juga YB Raja Tun Dr. Philip Maling, "Assalamualaikum, selamat tengah malam." Waalaikumsalam DJ Mira dan selamat bertugas hingga 6 pagi. Hadir lapor diri pada Nasional GPH. Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Muhammad Mohaimin, "Assalamualaikum DJ Mira, selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional GPH bermula dari 12.30 malam sehingga 6 pagi nanti." Waalaikumsalam. Kita juga ada Kak Noisa, "Assalamualaikum DJ Mira Manja Manis dan geng GPH semua sampai 12.06 pagi, 12 hingga 6 pagi. Selamat tengah malam. Nasional FM sentiasa di hati. RTM teman setia anda, hadir dari Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak." Okey, tadi saya menyantuni rakan di muka buku. Sekarang saya nak menyantuni rakan-rakan di TikTok. Saya, seperti yang saya katakan sebelum ini, saya sudah mula bersiaran di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada Khairul Anwar, kita ada Ni'mah House of Shah, kita ada siapa lagi ni, kejap ya, kita ada Hero of the Day, kita ada Saiful Zulbahari, kita ada Someone's Wife, Fika katanya from Cherasia, geng burung hantu dengan suami, tengah tengok TikTok kita dengan suami dia. Okey, okey. Kita juga ada Ajul Husni, Zakatan, Helmi, Neru Matthew, Saiful Zubahari tadi dah sebut kan. Kita ada Apple, Rusina 1606, Fatimah Man, Nur Azman, Suziana Ahmad 93, Syuk Sukri, Pak Langman, Didi, Kasiran Kasnan, Dahara. Siapa lagi kita ada ni? Kita ada Apple ada kan? Zakatan ada. Oh, Hero of the Day nama dia. Okay. Kita ada Rosan Harun juga. Ada ramai lagi. Seperti yang kita ada Shilan juga. Seperti yang saya katakan, jika anda ingin bersembang dengan saya, boleh masuk singgah ke TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kita juga Izian Syukuran Official, terima kasih kerana singgah ke TikTok Nasional FM. DD2026 juga ada. Okey, kita nak sambung lagi dengan lagu seterusnya. Yalah, tadi baru je pukul 12.30 malam, lepas tu pukul 1

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Bintang daripada Budak Kacamata. Masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Kita sudah menghampiri jam 4 pagi. Walaupun 4 pagi, saya masih lagi nak menyantuni ni rakan-rakan pendengar saya di buku-buku Nasional FM, sentiasa di hati. Kita ada Nikmas. Selamat pagi DJ Mira dan rakan sahabat GBH. Happy bersama Nasional FM, sentiasa di hati layan. Kota Baru hadir. Kita ada juga Hasno Rizal. Nasional FM, sentiasa di hati. Selamat bertugas, GBH hadir. Hai DJ Mira. Oh, dia Mira-Mira on the wall. Selalunya Mira-Mira on the wall kan? Ini dia kata Mira-Mira on the wall. Jom layan sampai pagi all. Peronda jaket biru sudah mari. Yelah, kita kan apa ni, pakai baju biru kan? Peronda jaket biru bagi kita. Kita ada juga Lin Roslinda. Salam Mira. Selamat pagi semua geng burung hantu. Kita ada juga Nani Ani. Selamat tengah malam. Isnin dah mai. Jangan bagi mood lemau menang. Kita kasih meriah sikit. GBH, DJ Mira on terus sampai hilang mandi blues. Salam dari Nani Ani, Kuala Krau Perak. Kita ada, saya tak pasti dah baca ke belum, Pak Su Omar. Assalamualaikum DJ Mira, selamat malam dan selamat bertugas di segmen Game Burung Hantu Konti Nasional FM. Semoga dipermudahkan urusan harian dan cerialah selalu hendaknya. Okay. Kita ada juga Jumizan Atan. Selamat bertugas DJ Mira, geng wakaf Kampung Kangka Caah, sentiasa menemani GBH, support terus. Kita juga ada Tantari dan Mas Mira. Hai GBH dari Sungai Besar. Kita ada Awan Hitam, katanya assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam. Kita ada juga Azrul Hafiz. Assalamualaikum dan selamat tengah malam DJ Mira dalam segmen Nasional GBH. Waalaikumsalam. Asyik ada stiker nak tidur lagi tu kan. Tak apa, kalau nak tidur silakan tidur, tapi kalau rasa perlukan teman, boleh dengan Nasional FM. Okay. Kita ada Marsa Saleh. Assalamualaikum DJ Mira, selamat bertugas GBH, on terus sampai pagi. Sahabat bersama DJ Mira adik manis, semoga terus lancar dipermudahkan di segmen GBH Nasional FM, sentiasa di hati. Kita juga ada Selamat Kamarun. Siapa ni? Katanya salam DJ Mira, geng Wakaf 14, Atan, Joe, Lan, Mes dan Bai. Ucap DJ Mira terbaik. Okay, terbaik juga anda kerana mendengar Nasional FM. Kita ada Muhammad Jaz ni. Muhammad Al-Jaz ni dia apa ni yang kata, letakkan ayat saya juga. Tapi tak apa, maksudnya saya rasa dia pun tak nak mandi blues jugalah tu. Jangan mandi blues ya. Walaupun Isnin tu sinonim dengan mandi blues, kita tak nak ada mandi blues. Kita nak ceria sahaja. Okay. Kita ada Aiman Taman Riau Miau. Salam Kak DJ and selamat bertugas dan layan Nasional FM di rumah Tawau Sabah. Terima kasih Kak. Sama-sama. Mak Andak Izzah, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat bertugas buat DJ Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Jom layan dulu lagu di Radio Nasional FM. Kita ada juga ni Khairul Azlan Azlan. Okay, dia minta lagu, permintaan lagu. Okay, seperti yang saya pernah katakan sebelum ini, kita boleh tunaikan lagu tapi bukan di segmen Game Burung Hantu. Kita ada segmen Nasional Malam, di mana DJ Nasional Malam akan memainkan lagu permintaan anda. Caranya bagaimana? Mudah sahaja. Setiap pagi jam 9 pagi hingga 1 tengah hari, admin portal buku-buku Facebook Nasional FM sentiasa di hati akan muat naik poster pilihan bersama 2.0. Jadi apa yang anda perlu buat, tunggu sahaja poster itu dimuat naik. InsyaAllah sebelum pukul 9 akan dibuat naik, dan sejurus anda lihat poster itu dimuat naik, terus tinggalkan komen anda, letakkan nama lagu, nama penyanyi dan juga mesej yang anda ingin sampaikan. Pastikan lengkap ya di komen itu, dan insyaAllah nanti pada hari yang sama DJ Nasional Malam akan memainkan lagu permintaan anda. Okay, kita bukan tak boleh tunaikan lagu, boleh, tapi di segmen yang sudah kita tetapkan, iaitu Nasional Malam. Okay, jadi jangan lupa untuk tunggu poster pilihan bersama 20.0 untuk meninggalkan lagu yang ingin anda mainkan, ingin dengarkan di Radio Nasional FM. Okay, kita juga ada Agustina Agon. Katanya selamat bertugas DJ Mira terbaik, layan kucing Sarawak Nasional FM sentiasa di hati. Kita ada juga Hamdan Arifin. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira, salam dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM dalam segmen GPH. Waalaikumsalam. Okay, tadi saya dah menyapa rakan-rakan di muka buku. Saya nak jugalah menyapa rakan di TikTok kita ni. Saya nampak tadi ada yang dah beri salam. Yang saya dah sebut tadi tu masih ada, alhamdulillah. Kita juga ada sekarang ni Azhari Abdul Baki. Assalamualaikum, geng lori ayam hadir, bawa lori elok-elok. Okey, kita ada juga Jasmina Johnny. Waalaikumsalam. Kita ada Queen of Smoking 85. Kita ada Syed Azmil. Kita ada Yus YMC Auto Spana. Kita ada Morni Saad. Kita ada Mazna. Kita ada siapa lagi ni, Syariman-Syariman juga. Dan ramai lagi. Okay, boleh singgah di TikTok Nasional FM untuk berbual dengan mereka dan juga dengan saya. Jangan malu-malu untuk singgah. Okay, baik.
sekarang ni dah pukul berapa ni? Dah nak masuk pukul 4, berapa saat sahaja lagi? Okay, Mira ada sedikit pesanan ringkas untuk kita sama-sama ingat pagi ini. Kalau tak mampu nak menggembirakan seseorang dengan kata-kata kita, sekurang-kurangnya jangan jadikan kata-kata kita sebab dia terluka. Bercakap mungkin hanya mengambil masa beberapa saat, tapi kesannya kadang-kadang tinggal jauh lebih lama. Jadi pilihlah kata-kata yang baik. Kita tak rugi apa-apa dengan menjadi baik kepada orang lain. Seperti yang saya bincangkan dengan geng-geng di TikTok juga, kita hanya nak dengar ayat-ayat murni sahaja, kata-kata murni sahaja. Kenapa nak pilih untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak elok untuk didengar, untuk dibaca, sedangkan banyak lagi kata-kata baik yang boleh kita lontarkan supaya orang lain baik-baik sahaja, orang lain rasa tenang sahaja dengan kata-kata tu. Okay, jadi sama-samalah kita mengeluarkan kata-kata yang manis, kata-kata yang menenangkan, bukan kata-kata yang boleh melukakan. Okay, saya nak teruskan dengan lagu daripada kumpulan Data, iaitu Gadis Idamanku. Nasional FM, sentiasa di hati.

FM sentiasa di hati. Kita dah pun masuk jam 4 pagi sekarang, pukul 4.7 minit pagi. Waktu macam ni suasana mungkin masih sunyi, tapi di Nasional FM kita masih teruskan dengan lagu dan muzik untuk hiburan anda. Jangan risau, Mira masih ada untuk menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, lagu seterusnya ni lagunya Awas. Jadi awas ya, macam saya kata tadi, jangan keluarkan kata-kata yang boleh melukakan hati orang. Keluarkan kata-kata yang boleh menenangkan orang. Okey? Teruskan dengan Awas daripada KRU, Nasional FM, sentiasa di hati.

Messi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 petang. Indonesia menentang

boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: besok. Korang mana dia?
1: Itu dia, cari tapak daripada kumpulan senario. Ish, habis semua segala makanan dia sebut. Terliur pula saya. Ada roti bakar semua. Okey, tak apa. Tak nak sikit lagi. Beberapa jam je lagi saya boleh habis siaran ni. Okey, tadi cari tapak dengan senario baru saja kita dengarkan. Baru bila kita sebut tapak ni, bukan saja tapak niaga. Dalam hidup kita pun, kita semua sebenarnya tengah mencari tapak. Tapak masing-masing. Tempat yang kita rasa selesa, dihargai dan boleh jadi diri sendiri. Tak perlu kita nak berebut tempat dalam hidup orang lain. Kalau memang ruang tu bukan untuk kita, mungkin ada tempat lain yang lebih baik sedang menunggu. Yang penting teruskan mencari sampai jumpa tempat yang buat kita rasa, ya, di sinilah tempat yang aku sepatutnya berada. Sambil anda sedang mungkin mencari tempat yang sesuai untuk anda tu, saya nak menyantuni rakan yang telah meninggalkan komen di buku-buku Nasional FM. Okey, kita ada Abdul Rahman. Assalamualaikum, selamat pagi DJ Mira. Salam dari Taman Delima 2, Johor Bahru, hadir ke Nasional FM dalam segmen GBH, pendengar baru dari selatan. Oh, selamat datang ke Geng Burung Hantu, Abdul Rahman. Kita ada Osman, dia hantar stiker gitu. Hai Osman. Kita ada Masyah Rasul, kata selamat pagi. Sebelum melangkah keluar, tenangkan dahulu hati. Sebab seseorang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri akan lebih kuat daripada mereka yang hanya mampu mengalahkan orang lain. Kata-kata hikmat pagi ini daripada Masyah Rasul. Kita ada Hasna Rizamzam, selamat pagi Isnin, Nasional FM sentiasa di hati, selamat pagi. Kita ada Sadin. Salam, selamat pagi Bos Mira, selamat bersiara kembali. Jaga diri dan jaga kesihatan. Happy-happy konti, salam Isnin Pak. Salam Isnin juga kepada awak. Kita ada Kak Nuazila, assalamualaikum. Mira cantik, selamat pagi. Semoga ceria selalu, hadir Kampung Gajah Perak. Selamat pagi Gang Burung Hantu, selamat pagi juga. Kita ada juga tadi ada katanya nak minta request lagu kan, nak minta lagu, seperti yang saya katakan, untuk minta lagu boleh tapi bukan di Geng Burung Hantu. Kita akan menunaikan permintaan anda insyaAllah di Nasional Malam, iaitu pada jam 9 hingga 12.30 malam. Okey, nanti tunggu sahaja poster pilihan bersama 2.0 untuk anda tinggalkan komen mengenai lagu apa yang anda ingin dengarkan di Nasional FM sentiasa di hati. Okey, saya juga ingin menyapa rakan-rakan di TikTok Live sekarang ni. Ada juga yang berkata dah habis dah siap masak sambal nasi lemak mendengar ceroteh saya. Saya sebenarnya rasa sangat gembira bila saya dengar komen-komen sebegitu. Maknanya tak penatlah saya berceloteh. Boleh dapat ni pasal-pasal lagu, dengarkan lagu untuk anda. Bolehlah buat pahala kan, temankan anda semua. Kita sekarang ni ada siapa ni, Kak Rosita Awang, kita ada Azumi X, Azrul Hafiz juga ada, Ana Musab ada, Pain 123 ada, kita ada Putri pun ada, kita ada siapa lagi ni, Emir Danish 02, kita ada siapa lagi yang menemani saya ni, kejap ya. Kita juga ada Kak Ma, kita ada Lan Todak 93603177236514. Panjangnya username awak, sangat unik. Kita ada Ayat Zamani, Zaitun, Henry, Salmah Endot, Fatimah Man, L, Khairuddin at 17 para RMD. Kita ada Muza, Cik Mel, Pak Nglanman, Sarifah, Syamelo 87. Kita siapa lagi ni? Kita ada Anjang, Latif Ihsanuddin. Kita ada MK87, Amy Fazrul. Ada ramai lagi yang sedang menemani saya. Tidak kisahlah daripada awal saya bertiktok ataupun sekarang. Terima kasih kerana memilih Nasional FM kerana untuk menjadi teman pagi anda. Okey, kita nak teruskan lagi dengan lagu seterusnya. Ini dia lagu yang bertajuk Inilah Nasibku daripada Nico. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Jap, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Sedih hati. Kalau anda baru saja buka radio, selamat pagi. Kita sudah pun masuk jam 5 pagi. Kalau dari jam 12.30 malam tadi dah bersama Mira, tahniah. Kita dah sampai ke hampir, bukan sampai, kita dah hampir sampai ke garisan penamat. Tinggal 1 jam sahaja lagi sebelum Mira undur diri. Tapi apapun, kita teruskan dengan lagu-lagu bersama Mira di National FM, Sentiasa di Hati. Dan seketika nanti akan disiarkan ulangan Raudah yang diterbitkan oleh rakan penerbit Nur Azlinah Nordin yang bertajuk 7 Tipu Daya Syaitan Siri 1. Tapi sebelum itu, ini dia Bila Rindu daripada Rafiq. National FM, Sentiasa di Hati.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alpha 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.

Malaysia dunia adalah penyakit TB paru-paru. Namun begitu ada juga kes-kes yang ada penyakit TB lain. Contohnya penyakit TB meningitis. Dia menyerang

Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله Pertama-tama dan selamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah rahmat dan juga nikmatnya kita masih lagi dikurniakan kesihatan dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita melaksanakan ibadah dan untuk sama-sama kita duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah bersama dengan pertolongan dan juga petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan juga tidak akan menjadi orang yang celaka. Kita sama-sama membincangkan tentang perkara yang perlu kita ambil perhatian. Sebagaimana kita tahu bahawasanya di antara halangan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di antara penghalang untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah tipu daya syaitan. Kan, sebagaimana syaitan telah berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Syaitan iblis berkata, dengan sebab engkau telah menjadikan aku sesat, maka pasti aku akan menghalang mereka daripada jalan yang lurus. Tuan-tuan, bagaimanakah kita dapat mengetahui 7 tingkatan tipu daya syaitan yang digunakan untuk menyesatkan manusia, untuk menjerat manusia daripada jalan yang lurus? Sebagaimana kita maklum, maka yang pertama adalah iblis akan menggoda kita, membisikkan kepada manusia, iaitu dengan cara mencegah seorang hamba mengerjakan amal ibadah. Jadi cara pertama iblis untuk mengelakkan kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi hamba Allah yang baik, menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan membisikkan kepada kita supaya kita tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagian ulama mengatakan di antara perkara yang penting yang selalu iblis menjauhkan kita adalah dengan menyebabkan kita tidak mencari ilmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagaimana kita maklum, segala ilmu, segala amal ibadah itu mestilah berdasarkan kepada ilmu. Dan kalau kita lihat dalam kitab Matan Zubat, fakullu amalin biwairi ilmin ya'malu fa'amaluhu mardudun fala yuqbalu. Setiap amal yang kita buat dengan tanpa ilmu, maka amal kita akan tolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh itu kita lihat bagaimana iblis menghalang manusia untuk mencari ilmu dalam dia nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang wajib kita pelajari, yang pertama ilmu akidah, ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu untuk menjaga iman kita. Sebagaimana firman Allah SWT, fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan, dia adalah tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena usahakan supaya kita nak beramal, kita nak mendekatkan diri kepada Allah, maka hendaklah kita memaksa diri kita untuk mencari ilmu, khususnya ilmu yang fardu ain, yang kita sebut sebagai pertama ilmu akidah kita, yang kedua ilmu tentang cara bagaimana nak beribadah, dan yang seterusnya adalah ilmu untuk menjadikan hati kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian syaitan akan menghalang kita daripada melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak berjaya untuk kita menghalang kita mencari ilmu, maka dia halang kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita lihat

0: betapa ramai di kalangan kita, di kalangan umat Islam yang masih lagi lalai alpa daripada melaksanakan kewajipan solat. Dan berapa ramai umat Islam yang masih lagi alpa dalam menutup aurat. Kan? Ini adalah godaan-godaan syaitan supaya apa? Supaya manusia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Berapa ramai orang yang terhalang daripada menunaikan zakat kerana kecintaannya kepada dunia. Dan berapa ramai orang juga yang tidak melaksanakan ibadah haji padahal dia mampu. Kerana apa? Kerana masih lagi terhalang dengan mengikuti hawa nafsu dan juga terpedaya dengan tipu daya syaitan. Bagaimana firman Allah SWT, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bisu. Syaitan ini menjanjikan kepada kita adalah dengan kefakiran. Sebab tu kita usahakan, paksa diri kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah permudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apabila seorang hamba itu dilindungi oleh Allah SWT dan dia berjaya menolak bisikan-bisikan syaitan dengan mengatakan, aku sangat memerlukan amal baik. Sebab apa? Sebab aku harus membawa bekal daripada dunia yang fana ini untuk menuju akhirat yang abadi. Bermakna dia dapat melawan tipu daya syaitan. Maka bila seseorang itu berjaya dengan istiqomah melaksanakan ibadah, dengan melakukan kebaikan dan taat kepada Allah SWT, maka syaitan akan melanjutkan dengan caranya yang kedua. Bagaimanakah cara yang kedua? Bisikan syaitan kepada seorang hamba, maka syaitan akan bisikkan kepada hamba itu untuk menunda-nunda mengerjakan amal ibadahnya. Tuan-tuan, kan? Berapa ramai di kalangan kita, tuan-tuan? Kadang-kadang kita tak ada kesibukan, tidak ada apa-apa yang menjadikan kita, menghalang kita untuk beribadah. Tapi kita disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Maka akhirnya kita menunda-nunda ibadah. Kita melambat-lambatkan ibadah sehingga kita tidak mendapatkan keutamaan dalam ibadah. Sebagaimana kita maklum, ulama telah menjelaskan kan, sunnahnya kita menyegerakan ibadah kita, sunnahnya untuk kita segera menyelesaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi iblis akan bisikkan kan, supaya apa? Kita melambat-lambatkan, kita masih muda lagi kan, kita masih lagi banyak perkara-perkara yang perlu kita kejar kan, sehingga akhirnya kita melewat-lewatkan ibadah. Kadang-kadang sehingga terlepas pada waktunya kan. Dia solat tapi dilewat-lewatkannya, tuan. Dan kadang-kadang bila lewat ni, maka akhirnya terkadang-kadang sehingga terlepas daripada waktunya. Ini juga adalah tipu daya syaitan. Bisikan-bisikan akan sentiasa ada. Tidak akan, kita akan terlepas. Tapi apabila si hamba itu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan berjaya menolak bisikan itu dengan mengatakan, ajalku tidak berada di tanganmu, maka aku tidak akan menunda-nunda amal ibadahku. Aku tidak akan menunda-nunda amal ibadahku hari ini untuk esok hari. Jika aku menunda amalku hari ini untuk esok, maka bila lagi aku nak mengerjakan amal esok harinya? Sebab apa? Sebab setiap hari ada amalannya. Jadi kalau kedua dah berjaya juga, yang pertama dia tak berjaya. Sebab apa? Kita melaksanakan ibadah. Dia bisikkan kepada kita untuk melengah-lengahkan ibadah, melambat-lambatkan ibadah kan, menunda-nunda ibadah kan. Ada orang menunda ibadah, dia nak ibadah tapi dia tunggu umurnya agak lanjut, dia tunggu ketika dah berkahwin, dia tunggu kadang-kadang dah ada anak. Macam-macam lah tuan, bisikan syaitan. Maka kalau dia tak berjaya, maknanya kita istiqomah beramal, datang ke masjid untuk solat berjemaah, solat pada awal waktu kan, maka dia akan masuk kepada yang ketiga. Apa godaan syaitan yang ketiga? Bisikan syaitan yang ketiga. Maka syaitan akan membisikkan, menganjurkan kepada kita untuk tergesa-gesa dalam mengerjakan amal ibadah. Iaitu beramal ibadah dalam keadaan tergesa-gesa, dalam keadaan cepat. Dan sehingga kadang-kadang menyebabkan ibadah itu tidak sempurna. Kenapa? Kerana disibukkan dengan keduniaan. Maka ia bisikkan kepada kita. Syaitan akan bisikkan apa? Tergesa-gesalah, bersegeralah engkau agar engkau cepat-cepat terbebas daripada ibadah. Kita solat dengan segera cepat dan kita buat kebaikan dengan tergesa-gesa sehingga tidak dapat menyempurnakan dengan cara yang terbaik. Dia sah tapi tidak dapat menyempurnakan dengan cara yang sebaiknya. Ini adalah cara yang ketiga. Ada orang solatnya laju betul. Sekejap je selesai dah. Wuduknya laju, solatnya laju. Kenapa? Kerana dia telah dibisikkan oleh syaitan supaya apa? Supaya memfokuskan pada urusan-urusan dunia. Ini kita lihat dalam diri kita. Tak payah tengok lain tu kan? Kita tengok diri kita. Adakah perkara-perkara ini? Tapi mungkin bukan selalu. Sometimes. Ada kalanya akan ada bisikan-bisikan apa? Supaya kita solat dengan cepat. Supaya kita solat dengan apa yang jauh tuan, terawih tuan. Kalau kita solat terawih, tuan-tuan suka yang cepat ke yang lambat? Tuan, itu senang ya tuan. Kita semua pilih yang cepat. Kenapa? Itulah tahap iman kita. Tuan, kita pilih 8 ke 20. Banyak lagi memilihlah 8. Kan? Lepas je 8, banyaklah separuh daripada jemaah hilang. Kadang-kadang tinggal beberapa soft saja. Ini adalah tipu daya syaitan. Tapi tetap ibadahnya sah.
1: Allahumma

Sonar FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 5.31 minit pagi dan Mira nak ajak anda semua renungkan satu perkara sebentar. Kadang-kadang kita terlalu memandang jauh ke hadapan, mengejar apa yang belum kita miliki sampai terlupa untuk menoleh kepada jalan yang sudah kita lalui sebelum ini. Mungkin hari ini kita masih belum berada di tempat yang kita impikan. Tapi percayalah, setiap langkah kecil tetap membawa kita ke suatu tempat. Dan kalau perjalanan terasa terlampau panjang, sesekali tolehlah ke belakang. Bukan untuk kembali, tapi untuk mengingatkan diri betapa jauhnya kita sudah melangkah. Teruskan bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

0: Da'ul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmatnya, kurniaannya, dapat lagi kita bersama pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan akhlak. Akhlak kita ni yang mana dia merupakan bunga kepada diri kita. Nah, kalau pokok ni tuan-tuan tak ada bunga, maka pokok tersebut orang tengok tak cantik je nak. Hijau aja ataupun coklat je daunnya kan. Maka tidak ada bunga, maka tak cantiklah tempat tu. So begitu juga dengan diri kita. So apakah akhlak yang paling baik untuk diri kita? Ialah dengan melakukan kebaikan kepada manusia, hatta kepada binatang, hatta kepada tumbuh-tumbuhan. Maka itulah yang dikehendaki oleh agama. Tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam Al-Quran dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Yakni, dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat agung. Maka kita sebagai umat Nabi yang mendakwa cintakan Nabi, yang mengaku sayang pada Nabi, yang mendambakan syafaat Nabi, tuan-tuan, apa lagi, maka kita pun kenalah ikuti akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan kepada masyarakat, ia sekaligus mencerminkan bahawa orang Islam ini indah, orang Islam ini cantik, orang Islam ini adalah berakhlak mulia, sekaligus menepis tanggapan-tanggapan sesengah masyarakat yang mengatakan Islam ini agama yang ganas dan sebagainya. Maka bermula daripada diri kita, lakukanlah akhlak yang baik. Moga kita dirahmati oleh Tuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa' wa khairal qada' wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa' wa syarril qada' wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha wa awsatahu najaha wa akhirahu falaha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna. Anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddimu wa antal mu'akhiru, la ilaha illa anta. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini 28 September 2026 bersamaan dengan 16 Rabiul Awal 1448 Hijri bersama saya Siti Rabi Abu Siran dalam Gegar Pagi dari waktu ini hingga pukul 10 pagi nanti insyaAllah. Dan saudara, sebentar tadi 5.52 minit pagi telefon masuknya waktu subuh bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat subuh kepada semua muslimin dan muslimat. Dan seperti biasa saudara, sebentar lagi nanti kita akan dapat ikuti bacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan. Hari ini kita menyambung surah Al-Baqarah ayat 86 hingga 93 yang disampaikan oleh Tuan Haji Ramli Dola dan terjemahannya oleh Ustaz Hasbullah. Dan 6.30 minit pagi nanti kita akan dapat ikuti ceramah sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh penceramah Ustaz Dr. Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz. Dan 6.50 minit pagi Ustaz Fadli Syamin akan bersama dengan anda dalam Jana Minda. Nak tahu tajuknya? Pastikan anda terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempesonakan. Dan kepada anda yang sedang memandu waktu ini, mungkin ada yang dalam perjalanan ke tempat kerja, keluar daerah, keluar kawasan, kami doakan semoga selamat perjalanannya, selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan semoga Allah permudahkan segala urusan kita hari ini dan kita terus dikurniakan dengan kesihatan yang baik insyaAllah. Terus setia Melaka FM mempersonakan Radio No. 1 Orang Melaka.

Mereka itulah orang-orang yang membeli, yakni mengutamakan kehidupan dunia dan kesenangannya dengan meninggalkan perintah-perintah Allah yang membawa kepada kebahagiaan di dalam kehidupan akhirat. Mereka tidak akan diringankan azab seksa mereka pada hari kiamat, dan mereka pula tidak akan diberi pertolongan. Walaqad

dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat, dan kami iringi kemudian daripadanya dengan beberapa orang rasul, dan kami berikan kepada Nabi Isa ibni Maryam beberapa mukjizat, serta kami teguhkan kebenarannya dengan Ruhul Qudus, yakni Jibril. Maka patutkah tiap-tiap kali datang kepada kamu seorang rasul membawa sesuatu kebenaran yang tidak disukai oleh hawa nafsu kamu, kamu dengan sombong dan takbur menolaknya, sehingga sebahagian daripada rasul-rasul itu kamu dustakan, dan sebahagian yang lain kamu membunuhnya pula.

0: فلعنة الله على الكافرين.
1: Dan tatkala datang kepada mereka sebuah kitab dari Allah, yakni Al-Quran, yang mengesahkan apa yang ada kepada mereka, kitab Taurat. Sedang mereka sebelum itu sentiasa memohon kepada Allah kemenangan atas kaum kafir musyrik dengan kedatangan seorang nabi pembawa kitab itu. Setelah datang kepada mereka apa yang mereka sedia mengetahui kebenarannya, yakni Nabi Muhammad dan Al-Quran, mereka mengingkarinya. Maka dengan demikian, laknat Allah menimpa orang-orang yang kafir ingkar itu.
0: Bi

ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم

dan mereka mengingkari kitab yang lain yang diturunkan kemudian daripadanya. Padahal Al-Quran itu benar lagi mengesahkan kitab Taurat yang ada pada mereka. Katakanlah wahai Muhammad, jika demikian, mengapa kamu membunuh Nabi-Nabi Allah pada masa yang lalu, kalau kamu benar-benar orang-orang yang beriman?

0: Dan sesungguhnya telah datang kepada kamu Nabi Musa yang membawa keterangan-keterangan mukjizat. Kemudian kamu menyembah patung anak lembu sepeninggalannya. Dan kamu dengan perbuatan itu adalah orang-orang yang zalim.
1: Wa idh

0: Dan ingatlah, ketika kami mengingkat perjanjian setia dengan kamu, semasa kami angkatkan Bukit Tursina itu ke atas kamu, sambil kami berfirman, ambillah dan amalkanlah ajaran kitab Taurat yang kami berikan kepada kamu itu dengan bersungguh-sungguh. Dan dengarlah apa yang diperintahkan kepada kamu dengan mematuhinya. Mereka menjawab, kami dengar dan kami menderhaka. Sedangkan kegemaran menyembah patung anak lembu itu telah mesra dan sebati di dalam hati mereka dengan sebab kekufuran mereka itu. Katakanlah, wahai Muhammad, amatlah jahatnya apa yang disuruh oleh iman kamu itu kalau kamu orang-orang yang beriman.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di Melaka.

0: Melaka FM, Radio Nombor 1 Orang Melaka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati Sumber Ilmu, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Sunnah-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ceramah ini dirakamkan di Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka. Kita ikuti bersama.
2: Berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau dalam masyarakat kita, antara waktu asar hinggalah pada waktu maghrib itu adalah waktu rehat. Biasanya kita dah balik daripada kerja, anak-anak pun dah balik daripada sekolah, waktu untuk berehat sekejap, untuk minum petang, berkesempatan nak pergi ke pasar malam, nak beli barang. Okay. Bahawa zikrullah tu ada 5 perkara. Yang pertama adalah tilawatul Quran, baca Al-Quran. Jadi kalau kita tertanya nak baca Quran macam mana, nak ambil mushaf, nak buka muka surat pertama, kedua, ketiga, keempat ataupun macam mana, mana-mana pun boleh tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Cuma yang dianjurkan adalah kita membaca surah-surah yang dikenali sebagai Al-Mu'awwidhat. Al-Mu'awwidhat bermaksud pelindung, ya? Surah-surah pelindung. Yang mana bila mana kita membaca surah-surah ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan protection kepada kita. Allah akan bagi perlindungan kepada kita, iaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Ketiga-tiga surah ini dibaca 3 kali. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Ditambah dengan bacaan Ayatul Kursi, 2 ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah bermula daripada Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun hingga habis, kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sampai habis. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dengan kita membaca surah-surah ini, ayat-ayat ini, Allah Subhanahu wa taala akan berikan perlindungan kepada kita. Kita akan sentiasa berada di bawah jagaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dianjurkan juga kepada kita tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah untuk bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Antaranya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Sebut zikir yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya, banyakkan ucapan hasbiyallah wa ni'mal wakil, fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Banyakkan juga sebagaimana yang disebutkan 10 kali pada waktu pagi, 10 kali pada waktu petang, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Apa-apa saja, semua zikir-zikir yang dianjurkan kita baca. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, banyakkan doa. Banyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala mungkin ya pernah mengamalkan, yang pernah mendengar, maka ada zikir-zikir yang berbentuk doa yang dibaca pada waktu pagi dan pada waktu petang. Ya, di antara contohnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, doa yang kita minta perlindungan daripada Allah seperti bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim, ya. Ataupun kalau pada waktu petang kita akan sebut amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ataupun yang kita pernah dengar amsayna wa amsal mulku lillahi rabbil alamin allahumma inni as'aluka khaira hadhihi al-lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa a'udzu bika min sharri ma fiha wa sharri ma ba'daha. Banyakkan doa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk di antara waktu doa yang mustajab adalah sebelum masuknya waktu maghrib. Bahkan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, disebutkan oleh para ulama berdasarkan kepada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, pada tiap-tiap hari Jumaat ada waktu doa yang mustajab. Dan kata para ulama, antara waktu yang mustajab itu adalah selepas asar hinggalah ke maghrib. Secara asasnya tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, bila kita berada pada waktu tu, doa apa saja, apa-apa saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, mudahkan urusan saya, panjangkan umur saya, murahkan rezeki saya, pemudahkan segala urusan saya, hilangkanlah kesedihan saya, langsaikanlah hutang saya. Boleh minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala macam-macam. Cuma kalau tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, selain daripada itu, ya, diharuskan juga untuk kita ambil kesempatan pada waktu petang tersebut untuk kita berbincang dengan ahli keluarga kita tentang perkara-perkara yang baik. Kerana pada waktu itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, boleh jadi terkeluar doa yang kita inginkan. Contohlah kan, pada waktu lepas asar hari Jumaat kan, kita pun bincang, ya, tak lama lagi nak keluar permohonan untuk sekolah berasrama kan, ya, sekolah asrama nak keluar dah tak lama lagi kan, kita pun bincang sekolah mana yang bagus untuk anak kita kan, ya, kita pun sebutlah kalau contohnya kena tepat pada waktu mustajab, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan perkenankan. Begitulah juga kalau kita fikir-fikir kan, ya, mungkin kalau yang berniaga ke, kita bincang lepas asar kan, macam mana kalau kita berniaga yang macam ni, berniaga macam tu, kita kata mudah-mudahan lah, kita cubalah, mudah Allah Subhanahu Wa Taala berkati perniagaan ni, maka kita akan dapat lah insya-Allah, ya. Selain daripada kita nak terus direct berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang ada perbualan, ada perbincangan, ya, ada mesyuarat yang menghasilkan doa-doa yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi sebelum maghrib banyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, selain daripada membaca Al-Quran, banyakkan berzikir, memanjatkan doa kepada Allah, dianjurkan kepada kita untuk istighfar, ya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itulah sependek-pendek istighfar. Boleh astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, ataupun astaghfirullah innallaha kana tawwabar rahima, astaghfirullah innallaha kana tawwabar rahima, ataupun yang panjang sikit, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mana-mana pun boleh. Kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, nak mencontohi baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda akan istighfar tidak kurang daripada 70 kali sehari. Dalam satu riwayat disebutkan 100 kali sehari. Itu tara baginda sallallahu alaihi wasallam maksum, terpelihara daripada dosa, tak ada dosa. Itu pun baginda sallallahu alaihi wasallam istighfar sebanyak itu. Bagaimana pula dengan kita yang banyak dosa pada Allah, banyak lalai kepada Allah, leka, kadang-kadang melewatkan salat, kadang-kadang tertinggalkan salat, banyak lagi dosa kita tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Maka banyakkanlah istighfar, dan jangan kita lupa untuk membaca Sayyidul Istighfar. Jadikan amalan, jadikan rutin, jadikan kebiasaan. Kerana kata baginda sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang membacanya pada waktu pagi dan dia meyakini apa yang dia ucapkan, lalu dia meninggal dunia, dia ahli syurga. Dan barang siapa yang membacanya pada waktu petang ataupun malam, dan dia meyakini apa yang dia bacakan itu, lalu dia meninggal dunia pada malam itu, dia ahli syurga. Baginda sallallahu alaihi wasallam yang sabdakan demikian. Jadi kita baca, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi, faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Dan yang kelima, ni last, yang ni semua kena buat, kelima-lima ni kena buat. Jadikan rutin tuan-tuan rompang dirahmati Allah, ya, baca yaitu berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berselawat ke atasku 10 kali pada waktu pagi dan 10 kali pada waktu petang ataupun malam, maka dia layak, dia berhak, dia akan dapat syafaat aku pada hari kiamat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kan, kalau kita himpunkan semua-semua tu tadi, kan, tak lama pun insyaAllah dalam 15 minit, dalam 20 minit saja, tak panjang pun tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kan, daripada kita sibuk dengan gadget kita, dengan telefon kita, kadang-kadang kita swipe, dah setengah jam dah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kan, ni. Dan kemudian kita swipe lagi, dah setengah jam lagi, dah satu jam. Sedangkan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, semua yang kita baca ni, dia akan jadi cahaya pada hari kiamat. Ya, amalan-amalan kita dibentangkan pada hari kiamat dan kita akan syukur sangat-sangat. Di antara ucapan seseorang itu apabila dia masuk ke dalam syurga Allah, dia akan sebut sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Disebutkan alhamdulillah, masuk syurga saja kita sebut alhamdulillah, syukur pada Allah. Sebab apa? Sebab masa dekat dunia dahulu, ya Allah, engkau berikan hidayah kepada kami. Alhamdulillahilladzi hadana, ya Allah, terima kasihlah ya Allah sebab pilih aku ya Allah, kerana memberikan aku hidayah ya Allah, sampai aku boleh baca Al-Quran, aku pandai baca Al-Quran, aku boleh berzikir, aku boleh berdoa, aku boleh beristighfar, aku boleh berselawat. Semuanya alhamdulillah aku boleh buat ya Allah kerana hidayah-Mu. Kemudian kita sebut wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, dan kami tak akan masuk dalam syurga, kami tak akan dapat hidayah kalaulah bukan disebabkan hidayah daripada-Mu ya Allah. Jadi amalan-amalan ni masya-Allah bagus, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, amalkan masya-Allah. Ya. Dalam sebuah hadis, ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam sebutkan, sebab kita kan baca surah Al-Ikhlas tadi, Al-Falaq tadi, An-Nas, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi ashri amsalha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf saja daripada Al-Quran, maka Allah berikan kepada dia satu kebaikan, satu pahala lah, dan setiap pahala itu digandakan 10 kali ganda. Maksudnya satu huruf 10 pahala. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam sempat terangkan alif lam mim bukan dikira satu huruf, tapi dia tiga huruf. Alif dikira satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan bila mana kita baca bismillahirrahmanirrahim, di dalamnya ada 19 huruf. Jadi tiap-tiap kali kita baru nak baca Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, kita dah dapat 190 pahala daripada Allah. Lalu para ulama sebutkan, baginda sallallahu alaihi wasallam boleh saja sebut barang siapa yang membaca satu surah, barang siapa yang membaca 10 ayat, 100 ayat. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam memilih kalimah huruf. Man kara harfan. Satu huruf pun jadilah. Satu huruf tu pun dah besar dah pahala dia. Jadi tak kisahlah surah pendek ke, surah panjang ke, jangan berkira. Dan kita kena syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah menjadikan surah-surah pelindung tu daripada surah-surah yang pendek.
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Sunnah-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama penceramah yang berbahagia Ustaz Dr. Haji Muhammad Hafiz Saleh Al-Hafiz. Terima kasih kepada Jawatankuasa Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka yang bersama-sama menjayakan rancangan Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam

0: FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Jana Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi dari 6 pagi hingga 10 pagi hanya di Market FM.
1: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Ustaz Fazli Samin kembali bertemu anda dalam segmen Jana Minda di Melaka FM. Ni, saya nak tanya ni, dah mula menabung ke belum? Ha, semalam Ustaz ada share berkenaan dengan amalan dan budaya menabung. Kalau belum, kena cepat-cepat mulakan. Sebab kalau kita bertangguh-tangguh dan tangguh, maka ia akan menjadi satu perkara yang boleh menghalang kita untuk memulakan budaya menabung ini. Ha, sebab itu, kalau kata, Ustaz, saya tak ada tabung lagi. Tuan-tuan, tabung tak semestinya kan tabung yang hebat-hebat. Ha, ada orang kadang-kadang, tuan-tuan,

ambil ke? Tak. Bila mana kita ada target? Contoh, aku tabung ni, menabung ni, berapa lama aku nak tabung? Ha, contoh, setahun ke, 3 bulan ke, 6 bulan ke, dalam jangka masa itu, jangan sesekali ambil balik. Susah macam mana pun jangan, kerana percayalah kata ustaz, once bila kita dah ambil sekali, maka lepas tu kita nak ambil berkali-kali. Betul ke tak betul? Ha, dah tersenyum dah tu. Makna betul lah tu kan? Ha, sebab itu, kena elakkan. Susah macam mana pun, jangan ambil sebab sangat-sangat berbahaya.

0: Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, dirahmati Allah sekalian, tabung kita itu kalau boleh, tabung kita kalau boleh, kalau ya, TV skot ke, letakkan sikit stiker matlamat kita. Biar kita nampak. Contoh anak muda nak kahwin, aku dengan kerana Allah nak kumpul 10,000. Contoh. Kan? Atau nak kumpul 1,000 contoh. Maka biar nampak target kita tu hari-hari, supaya target ini boleh memberikan kita rasa motivasi nak menabung dengan lebih semangat. Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, paling penting, letakkan tabung tu di kawasan yang selamat. Kesian ya, kadang-kadang ya, penat kita menabung, balik-balik dah kosong. Siapa pernah kena? Oh, ramai yang pernah kena ya. Itu kerja-kerja manusia-manusia dekat dalam rumah tu lah. Jadi kena pastikan tabungan kita tu di tempat yang selamat, agar kita tak down, semangat kita berkekalan menjadi manusia yang insyaAllah akan ada dapat manfaat hasil daripada budaya menabung itu. Okeylah, jumpa saya kembali, Safwan Dissamin, dalam segmen Jana Mina akan datang di Radio Malaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: 102.3 Melaka FM.
3: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3 FM.

0: Suara Mega FM bermula pukul 6 pagi dengan pelbagai pengisian yang menyegarkan. Ikuti bacaan ayat suci Al-Quran pukul 6.15 pagi dan seterusnya ruangan permata hati 6.30 pagi dengan pelbagai topik ceramah bersama penceramah dari pelbagai latar belakang akademik. Tak ketinggalan segmen Janda Minda bersama Ustaz Muhammad Fadli Samin pukul 6.50 pagi. Anda juga boleh ikuti berita, info cuaca dan juga info trafik sepanjang perjalanan anda ke tempat kerja. Di samping itu, anda dengarkan juga seleksi lagu-lagu yang mantap dan menyegarkan pagi anda dengan celoteh DJ-DJ Gegar Pagi. Gegar Pagi, dari 6 pagi hingga 10 pagi, hanya di Mega FM. Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
1: Baik, dikongsikan ramalan cuaca bagi negeri Melaka hari ini. Pagi, petang dan malam diramalkan tiada hujan. Suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius. Kita beralih ke negeri Johor. Diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Pagi, hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Petang.

0: pagi ini.
1: Barisan Nasional akan memuktamadkan bentuk kerjasama politik serta penggunaan logo bagi pilihan raya Negeri Melaka. Prinsip keadilan perlu terus menjadi asas perjuangan PKR dalam menghadapi PRN Melaka. Dan lebih 30 program gotong royong dianjurkan Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya setiap bulan. Berita penuh bersama penyampai Farah Huda Syairan.
2: Melaka FM 102.3 mempesonakan.

0: Sekarang sedang mendengar Black FM.
1: Lagu terbaik, info terkini, Black FM mempersonakan teman setia anda sepanjang hari.
2: Black FM 102.3 mempersonakan.

103.3 Melaka FM mempersonakan 7.47 minit pagi. Selamat pagi semua yang sedang dalam perjalanan, dalam kenderaan kan, nak ke tempat kerja. Selamat selamat sampai nanti. Berhati-hati ketika memandu. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi. Dan kepada anda mungkin juga ada janji temu kan, untuk bertemu dengan doktor hari ini. Pastikan pukul berapa tu kan janji temunya. Ada yang janji temu pagi, maknanya dah keluar awal pagi tadi. Dan kepada anda juga yang mungkin hari ini ada buat janji temu, nak berjumpa dengan seseorang, pastikan anda tepat masa. Kerana masa itu emas, yang pergi tak akan kembali lagi masa itu. Dan baik saudara, mungkin juga hari ini ada yang menghadiri temu duga kan. Apapun, kami doakan semoga semuanya dipermudahkan, insyaAllah. Ada rezeki, dapat kerja. Dan baik saudara, saya nak kongsikan juga dengan anda, sebanyak 594 kes demam denggi direkodkan di Melaka sehingga minggu epidemiologi ke-37 yang berakhir pada 19 September lepas, iaitu turun 27.47% berbanding tempoh sama tahun lepas. Dan menurut Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka, Datuk Salha Saleh, bagaimanapun satu kematian akibat denggi turut direkodkan dalam tempoh berkenaan, selain 18 lokaliti didaftarkan termasuk satu lokaliti hotspot, dan antaranya ialah Taman Maju Jasin yang telah merekodkan 24 kes dan 4 episod wabak denggi. Walaupun jumlah kes menunjukkan penurunan sebanyak 27.47% berbanding tempoh yang sama tahun lepas, katanya kita tak boleh selesa kerana masih terdapat kawasan yang memerlukan perhatian berterusan. Dan untuk itu saudara kan, kita perlu sentiasa memastikan kawasan rumah kita bebas daripada tempat pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan barangan terpakai, baldi, tong sampah kan, pasu bunga ataupun apa-apa saja yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk, kita bersihkan dan kita pastikan tidak ada air bertakung. Baik saudara, terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan. Jom kita dengarkan lagu ini, Wajah Kekasih Hati. Wajah Rahsia Hati.

0: saja anda berada, Rock FM tetap menemani anda.
1: Penggunaan telefon semasa memandu merupakan salah satu punca utama kemalangan jalan raya. Tindakan ini mengganggu tumpuan, melambatkan reaksi dan meningkatkan risiko pelanggaran. Setiap pemandu bertanggungjawab memastikan keselamatan diri, penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Elakkan sebarang penggunaan telefon bimbit ketika kenderaan sedang bergerak. Gunakan mod bebas tangan hanya jika benar-benar perlu. Berhenti di lokasi selamat sebelum menggunakan telefon bimbit. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
0: Melaka FM, di mana